0: Minta Butika, Umi Hani, Papa Hanif, dan semuanya aja. Fotokopi bapaknya Laura, yang nyalami aku, semua tak salamin kembali. Terima kasih Mbak Nia.
1: Iya, makasih juga.
0: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih doanya ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada siapa ini telepon terakhirnya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Oldies Memories, selamat pagi Mbak Nia cantik.
1: Pagi, apa kabar Mama Fian?
2: Alhamdulillah, aku baik, sehat. Insya Allah hari ini semangat.
1: Alhamdulillah, semangat ya, sehat-sehat ya. Makin sehat, makin membaik lah pokoknya ya.
2: Iya, insya Allah.
1: Iya, sehat-sehat.
2: Doain aja muka-muka ya, doa dari Mbak Nia dan semuanya, insya Allah.
1: Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mau lagu apa nih, Mama Fian nih, boleh?
2: Aku pengen lagu Birunya Rinduku, belum ya?
1: Belum, oke.
2: Ayo udah, itu aja deh, puterin deh.
1: Ya, siap deh.
2: Aku juga mau salam fotokopi tadi, Papa Kenaura, Mama Cindy, Bu Yati, udah komplit, udah banyak banget. Pokoknya buat semuanya, fans setia, Setara FM Kebumen, dimanapun berada. Pokoknya dari ujung barat, timur, selatan, utara. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Putri sama Mbak Kakung, sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Nia, selamat tugas, tetap semangat, pokoknya semangat bahagia.
1: Amin ya Rabbal.
2: Makasih banyak ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, siap, makasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya 4 penelponnya Sobat Sara ya. Udah nih angkat ya. Udah maksimal banget ya. Ada selamat pagi buat Umi Hanif, Mbah Bubut, Duren di Ambah, monitor aja, thank you, mat pagi. Ada Trisnu di Jatimulya ya, selamat pagi. Katanya naikin lagu Hitam Putih Fotomu ya. Ya, naikin deh, boleh, boleh. Ya, tersedia Pak Yanto di Marun Purworejo, selamat pagi. Gimana kabarnya, banyak sehat? Alhamdulillah. Pak Yanto mau nitip salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mbak Sri, ada Bu Tika, ada Mbak Cindy, Mbak Sagina, Mbak Isna, Mama Asr, Mama Naomi, Umi Hanif, Putri Selatan, Papa Ija, Papa Riona, Pak Gendro. Ada untuk semua fans Radio Setara Kebumen, semuanya semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Nia semoga diberikan kesehatan selalu dan rizki yang barokah. Amin. Lagunya katanya Perjalanan. Thank you banget ya buat Pak Yanto di Marun. Ada Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi Oldies Memories. Apa kabar Mbak Nia, ikut gabung salam-salamnya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Bu Yati, Bu Sakina, Bu Darvita, Bu Fatur, Mbak Sri, Mbak Cindy, Bu Karmina, Mama Azra, Mama Naomi, Bapak Yenora, Mas Andre, Mas Faris, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Ade Selamat, Mbak Titin, Mbak Siti Kalikutas, Bunda Ervito, Umi Hanif, Mama Ririn, salam kenal. Dan buat semuanya aja, benar-benar mah tugas, semangat selalu dan sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah, amin. Lagunya Ngikut Kakakku, kan aku sekantor sama kakakku, sehati juga ya. Iya, makasih banyak ya, sama ya buat Mbak Yanti di Marun ya, naikin lagu Perjalanan ya, Frankie dan Jen. Oke deh. Wah, semangat-semangat pagi buat semua Sobat Sare yang udah monit, udah sarapan, udah siap lanjut OTW-OTW. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga jangan sampai meleng ya, harus fokus, apalagi nih terhadap ya jalanan yang mungkin ada berlubang gitu ya, jangan ngebut, gak baik ya, malah membahayakan diri kita sendiri. Jatuh, sakit, siapa yang rugi ya? Atau jatuh terus kita yang sakit juga, gak bisa aktivitas, gak bisa berangkat kerja lagi normal ya, keganggu aktivitasnya. Makanya ya harus selalu waspada. Perasaan udah waspada, udah pelan-pelan Bania, tapi gak kelihatan tuh jalan berlubangnya. Wah, berarti yang ada masalah tuh penglihatan kita nih ya. Ya, ada

Masalah penglihatan, yuk coba rutin minum Vitama. Solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Ada kandungan ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan penglihatan Anda ya. Yang ada masalah mata minus, silinder, katarak, glukoma, mata iritasi, mata kemerahan, mata perih, mata gatal, buruan beli Vitama aja ya. Dijamin ya, udah mendingan, apalagi yang udah habis berbotol-botol pasti udah sembuh banget ya. Iya, udah banyak yang membuktikan soalnya ya. Jadi buruan beli Vitama di apotek dan di agen-agen resmi kami ya, jangan sampai gak kebagian Vitamanya. Yuk lanjut bareng lagu Hitam Putih Fotomu. Stay tune bersama nih ya di Oldies Memories.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Padukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Aja. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Ibu sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih ibu. Ada pesan-pesan nggak bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya bu ya. Terima kasih bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: gelas-gelas kaca udah muncul. Hai hai hai. Wah, selamat pagi-pagi-pagi semua sobat Stara Kebumen. Hai. Udah siap belum? Yuk. Siap kemana? Ya siap. Ini dong lanjut. Ini sesi pon live ke berapa? Kedua ya. Yang mana ke hiburan naik di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies and Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Memories. Mbak Nia, apa kabar pagi ini?
0: Iya, Nia baik, sehat. Apa kabar Umi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Baik juga Mbak Nia, walaupun masih kebawa perasaan sedih sedikit.
0: Oh iya, kemarin habis kesepran ya. Oh, sabar ya. Jangan sedih-sedih terus. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran yang berlebih ya oleh Allah. Amin.
1: Terima kasih doanya ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Semoga almarhum juga diberikan sisi tempat paling mulia ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya.
1: Ya, mau kita lagu masih bisa, Mbak.
0: Lagunya udah penuh, Umi.
1: Apa yang mau dinaikin, Mbak?
0: Oh, ada 4 lagu nih. Layar Tancap, Panggung Sandiwara, Pusara Cinta, sama Birunya Rinduku.
1: Naik lagunya Bu Yati, Pusara Cinta.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mbak Nia.
0: Silakan Umi, salam-salamnya.
1: Salam buat semua keluarga adik saya ini yang kemarin tetap berpisah, semoga diberi ketabahan, kesabaran. Terus buat adik yang masih perjalanan pulang dari Jogja, hati-hati di jalan, semoga nanti bisa berkumpul lagi sama keluarga. Terus buat Bu Yati, semoga sehat terus ya Bu, selalu nyalamin, terima kasih buat bapaknya Nora, Mbak Bundi yang tadi udah naik. Terus siapa lagi tadi, Mbak?
0: Yang tadi naik Mama Fian, pakai Nora, Mbak Cindy, Bu Yati.
1: Ya, buat semua yang tadi udah nyalamin, terima kasih. Buat Mbak Bubut, terus buat Mas Duran yang barusan nyempatin telepon ke rumah, juga terima kasih sekali doanya. Terus buat Pak Sutar, Bu Karminah, Mbak Sri. Terus buat Mas Hoyo. Buat Kang Darminto yang tadi sore kesini, juga terima kasih sekali. Terus buat Mas Gendro yang ada di Gombong, semoga sehat terus. Buat simbahnya Aska yang ada di Cipari, bapaknya Kolbi, bapaknya Sanika, Pak Untung Subagio. Terus buat siapa lagi, mbaknya Mbak Kakung sama Mbak Putri, buka selamat pagi. Bu Saminten, Mbak Karta, selamat pagi Mbak sama Mbak Putri juga. Terus buat Mbak Nur yang ada di Klirong, Putri Selatan, Mas Imam yang ada di Buku. Terus siapa lagi ya Mbak? Udah buat semuanya saja, ini pikirannya lagi nggak konsen Mbak, mau bantuin sih Mbak masak-masak dulu.
0: Oh iya, ya udah. Oke, makasih ya Umi ya.
1: Maaf, belum bisa tersalamin semua, pikirannya lagi nggak fokus. Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya yang sempat nunggu-nunggu. Selamat Bu juga, selamat pagi selamat ya Bu.
0: Amin. Iya, thank you ya Wi Hanif ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Waris.
2: Salam, good morning.
0: Iya, selamat pagi Bapak Kesanika. Apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat banget ya.
0: Sehat banget ya. Udah sarapan belum nih pagi ini?
2: Belum.
0: Waduh, rumah tengan ye, Mama Kesanika ya. Oh, rumah pengen. Iya. Mau salam-salam buat siapa nih Bapak Kesanika? Kali aja mau ini menyapa para sobat Stara. Salamnya
2: buat sengaja kita semuanya termasuk. Yang itu Pak. Lagunya yang itu Mbak Tante Tinggi.
0: Oh, layar tancap. Oh iya, siap-siap.
2: Buat semuanya aja yang monitor, yang pagi, mendengarin, ngapa-ngapain aja deh. Buat loisnya yang sudah sampai tuntas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agak ini ya, agak putus-putus ya kalau mau akhir gitu ya. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Holy Sewaris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Holy Sewaris, Mbak Nia, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah dia baik. Apa kabar Ibu Karmina, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, lagunya udah habis ya Mbak Nia?
0: Iya, udah habis nih.
3: Oh iya. Ikut itu punya Mama Fian.
0: Mama Fian, apa tadi lagunya? Birunya Rinduku. Oke, nanti diputar.
3: Iya. Salam ya Mbak Nia sedikit yang udah pernah naik barusan bapaknya Sandika, Umi Hanif, Mbak Cindy, Mama Fian, Bu Yati, Bu Saminten, terus bapaknya Naora, Mbak Cindy udah, terus Pak Sutar, Om Gendro, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, dan semuanya aja Mbak Nia, lainnya fotokopi bapaknya Naora sama Umi Hanif. Buat Mbak Nianya, sama bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Iya,
3: semoga Mbak Nia sehat selalu, semangat.
0: Amin. Amin, ya.
3: Assalamualaikum
0: amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat tadi ada Bu Karmina. Oke, cukup dulu ya Sobat Setara ya. Dibacain atensinya dari Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Harlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfian, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, Mbak Kembar, Mama Sakinda, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani. Ada Mas Andi Jemur. Terus buat Mas Arifil dan Pak Bubut, Mas Reki, dan juga buat semua fans Radio Setara Kebumen, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk bandingnya mau request lagu nih berjudul Senja di Batas Kota dari Mopet. Aduh, lagunya udah penuh ya, maaf banget belum bisa diputer. Iya, lanjut lagi dari siapa lagi ini? Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo ya. Hari ini nih baik, sehat. Apa kabar Pak Paijo? Semoga sehat ya. Akhir pekan katanya pengen nonton layar tancap. Oke, naikin layar tancap dulu ya. 3 orang yang minta. Salamnya katanya buat semua penggemar Radio Setara FM semuanya, semoga pada sehat selalu. Buat Mania mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum Habuto, ramuan Arab yang lagi ngetop. Makasih buat Pak Paijo ya. Dan semoga hari ini kita semua sehat ya Sobat Sara ya. Nikmat sehat itu udah nikmat yang paling utama, yang patut banget kita harus syukuri ya. Iya, kadang ada orang ya yang duitnya banyak tapi gak bisa menikmati sehat ya. Itu yang kadang juga bikin kita sedih ya. Iyalah, percuma uang banyak tapi kalau begitu ya pasti bakalan sedih juga nih ya, bingung ya. Maka dari itu Sobat Sara ya, mending ya sekarang sehatkan badan, jaga daya tahan tubuh dengan minum Habutop, karena yang butuh amunisi gak hanya perut ya, tubuh kita juga perlu ya. Harus minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh yang sering gampang jatuh sakit, pokoknya bisa juga minum Habutopnya ya. Iya, beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami sudah tersedia. Mot pagi buat Mama Gebi ya, salamnya buat semua penggemar dan lagunya ikut aja ya. Thank you banget buat Mama Gebi di Purworejo, dan juga ada Pak Sutar, selamat pagi buat Pak Sutar ya. Iya, thank you udah desel-desel, nanti lanjut gabung lagi aja. Yuk Nia puterin lagu berikutnya, ada layar tancap. Stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

Bersama juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan ya, mohon maaf ya, barangkali memang banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Maaf banget buat lagu yang belum bisa Nia puterin karena memang waktunya belum mencukupi ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

masih semangat pagi ini? Masih dong, masa enggak ya? Semangat, semangat, semangat pagi sambil dengerin dia di DTL Dangdut Keramat yang dangdutnya. Asyik banget. Mat pagi buat para juragan-juragan ya. Tadi lagu pertama udah ada juragan Empang. Wah, kayaknya musim kemarau ini Empangnya lagi pada ini ya, gak ada air ya. Iya, pada surut ya matinya ya. Jadi ikannya pada gak tahu kemana, ngilang dulu ya. Asal jangan ngilang-ngilang ya, tetap monitor di DTL bareng Radio Setara Kebumen di 98.4 Radio Setara FM. Dan ya, bagi yang ingin ikutan gabung Sobat Setara dimanapun Anda berada, silahkan gabung aja melalui atensinya. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi ini dia masih bersama produk di Daltur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh mongoro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Asik, goyang terus yuk, yuk, yuk. Yang udah merapat-merapat ya, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Nanti Nia bakal puterin satu per satu, oke? Okay? Oke, lanjut deh, yuk kita hobah goyang lagi. Ada lagu berikutnya dulu, Nia munculin ya. Ikan dalam kolam. Wah, cocok banget ya, setelah ada juragan Empang, ikannya udah muncul di kolam. Station bersama Nia di DTL Dangdut Keramat yang dangdutnya. Ah, chic banget.

0: herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Yang sebelah sini, lanjut ya. Bapaknya yang asik banget goyang. Baik, lanjut lagi di sini. Masih bersama Adela, spesial juga buat bapak-bapak, buat para tamu undangan. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Spesial buat semuanya bersama Adela.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Cahayu. 1-2 tebang sudah terlatih dengan begitu api tertata.
0: Lanjut ya. Bapaknya asik banget goyang. Baik, lanjut lagi di sini. Masih bersama Adela, spesial juga buat bapak-bapak, buat para tamu undangan. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Spesial buat semuanya bersama Adela.

0: satu lagu Resan muncul, ada Hanya Ingin Kau Tahu ya. Iya, kali ini versi koplonya udah Nia munculin ya. Tahu apa Mbak Nia? Ya pengen tahu aja kalau nih aku lagi sakit. Iya, yang sakit bukan hatinya Mbak Nia ya, tapi badannya. Badannya terlalu capek, lelah, letih, lesu ya. Apalagi nih kakinya sakit, asam urat kambuh, habis makan bayam ya, daun singkong juga. Kenapa sih? Kalau asam urat nggak bisa makan sayur-sayur hijau, Mbak Nia, ya sedikit makan udah kambuh lagi. Ya gitulah ya, maka dari itu kita tuh harus bisa berusaha ya, berusaha gimana caranya supaya nggak ada itu lagi ya, asam urat melanda lagi ya. Supaya aktivitas kita lancar, hidup kita sehat ya, mau makan apapun enak bisa gitu. Iya, oleh karena itu harus sedia Habutop di rumah, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan iyalah, Habutop tuh emang satu-satunya herbal alami yang tidak mengandung efek samping. Jadi buat yang mau coba, buruan deh beli di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Iya, jadi gak usah khawatir lagi, buruan, buruan, buruan coba aja beli. Dan barangkali dia nanya nih, benya di apotek mana aja? Ya, daerah Mancawarna ada, Kebumen Kota ada tuh, apotek Al-Huda sama apotek An-Nahdi, daerah Ambal, Mirit, Kutarjo, Purworejo udah ada juga. Terus kemana lagi? Ke studio. Nanti nih cek stoknya ya, mau beli Habutop ke radio ya, silahkan merapat aja ke Radio Setara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Sehat RT5 RW1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Dan ya, yang tahu, yang pengen tanya-tanya harganya, sebenarnya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000 dan juga ada yang Rp230.000. Buruan-buruan-buruan dicoba aja. Oke. Iya dong, jangan khawatir ya, jangan bimbang lagi. Sekarang udah hadir Habutop. Asam urat udah enggak ada ya, asma, asir ginjal ya dan lain-lain pokoknya udah ada ya, silahkan bisa dicoba aja. Iya. Oke, lanjut semuanya, kita lanjut bacain atensinya dulu dari semua sobat Sahara. Yang belum gabung silahkan gabung aja, ditunggu di 085186069984. Oke, mat pagi buat Pak Paijo ya. Gabung di acara DTL Mania yang darinya sih banget lagunya Juragan Empang, lagu favorit ya. Oke, salam-salamnya nih katanya buat semuanya, semoga pada sehat selalu, buat manianya sama tugas sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Dan katanya jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih. Ya, thank you banget buat Bapak Ijo ya. Ada juga dari Mama Haririn cantik, mat pagi, waalaikumsalam DTL. Ya, nandiknya asik banget, monit lagunya Ikan Dalam Kolam. Semoga terputar ya. Tadi udah muncul salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda Mbak Putri, Bu Kumis, Mas Andre. Ada Bang Mamat, Bapak Kenora dan buat semuanya aja. Salam balik yang udah aku cawel aku. Kudoakan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, berrezeki full barokah. Dan buat Bania, doa yang sama kayak mereka dan selamat bertugas. Ingat pesan Mas Andre yang Bania, makasih. Ya, makasih buat Mama Ririn cantik ya. Lanjut nih dari Mbak Alaska di Cipari Cilacap DTL, selamat pagi. Lagunya Hanya Ingin Kau Tahu ya, udah terputar. Salamnya buat semua sobat secara Kebumen, mat aktivitas, buat Mania, mat tugas, bahagia selalu. Makasih buat Mbak Alaska. Mas Andre, selamat pagi, selamat akhir pekan juga. Ikut gabung di Data Alia Radio-nya asik banget. Lagunya Mutiara. Kirim salam buat Ibu Tami, Bu Eti, Bu Wati, ada Bu Purwanti, ada Bu Fitri, Bu Heni, Bu Cindy. Akhirannya I semua. Oh iya. Iya ya. Dan yang terakhir ada Mas Andre ya. I juga ya Mas Andre ya. Salamnya buat semua sobat secara kebumen, buat mania masih anak aja, tetap semangat dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ada Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi. Ikutan gabung lagunya dong katanya. Apa nih lagunya? Gulali, asik Gulali. Ya, salamnya katanya buat Mbak Putri Om Gendro, Pak Sultar, Bapak Abi, Mas Oyang, Bu Fatur, Oma Ainun, Mbak Isna, dan buat semuanya, buat mania matugas sehat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Ada Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam. Buat mania tetap semangat sampai kelar nanti ya. Pak Yanto masih nungguin tambal ban ini mania seperti biasa. Salamnya ngikut di oldies aja. Buat mania semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan. Makasih Pak Yanto. Iya, laris manis berkah selalu ya usaha dan rezekinya ya. Mantap ya. Ya, lanjut ada siapa lagi? Selamat pagi buat Biungi Arvino ya, waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia, katanya maaf lama gak gabung, keluarga ada yang sakit. Wah, cepat sembuh ya, semoga keluarganya ya. Katanya mau minta lagunya Tiada Duanya ya. Salamnya buat semua sobat secara kebumen. Terima kasih buat Mbak Nia, semoga sehat selalu. Terima kasih kembali. Iya, thank you banget buat Biungi Arvino ya. Coba nih ada Mbah Putri cantik. Ini puterin voice note dari Mbah Putri ya. Kita simak bareng-bareng sobat setara. Ini kok enggak muncul. Oke, udah muncul nih.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbah Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah pada pon live tadi pagi. Ada Papa Nora, ada Mama Cindy, ada Bu Yati, ada Mama Fian, ada Umi Hanif. Semoga sehat ya Umi ya.
0: Amin.
1: Ada Bu Karmina, ada Bapak Kes Hanika di Jemur. Buat Pak Yanto, mudah-mudahan bisa ketemu sama Mbak Putri lagi ya Pak Yanto ya.
0: Amin.
1: Pokoknya yang salami aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Iya, makasih buat Mbak Putri cantik. Sehat-sehat ya, lagunya katanya Angin dari Lesti. Boleh, ditunggu ya Mbak Putri ya. Ada Mbak Yanti di Marun, waalaikumsalam, selamat pagi. DTL ya dari Nyasik banget. Mbak Nia masih semangat kan? Aku ikut gabung nih. Lagunya si Jiping Selawai. Salamnya buat semua fans Radio Sara Kebumen. Semoga sehat-sehat selalu ya buat Mbak Nia yang bertugas sampai selesai. Makasih Mbak Nia ya. Semoga makasih atas waktunya ya. Makasih juga buat Mbak Yanti. Ada Mbak Ami, selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Mbak Nia, request lagunya katanya Gaun Merah. Kirim-kirim buat semua tim Salon Femina dan Kiki Salon. Semangat terus kerjanya, buat Kanianya semangat bertugas. Iya, makasih Mbak Ami. Semangat cari cuan ya pagi ini ya. Ada Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Hadir minta lagunya si Jiping Selawe. Wih, kompak banget sama Mbak Yanti di Marun ya. Oke, dimunculin langsung habis ini. Ditunggu ya Mas Jihan ya. Salamnya buat Papa Ijo, Pak Sutar, Pak Karim, Om Pariono, Mas Oyong, Duren Diambal, Bu Saminten, Mbak Cindy, Bunda Wartik, Bunda Titin, Mbak Sri, Mbak Ningsi, mat pagi. Salam kenal buat semuanya, makasih buat Mania, tetap semangat, mat siaran, sehat selalu dan jangan lupa bahagia dari Mas Jihan. Iya, amin, thank you Mas Jihan, semangat selalu pokoknya ya. Bunda Pacauli, selamat pagi, waalaikumsalam. Kirim-kirim salam buat semuanya aja pendengar Radio Stara. Tidak lupa buat penyiarnya, semoga sehat bahagia selalu. Lagunya Kak, tolong dicoba. Apa nih? Teh hijau ya. Oke, teh hijau. Semoga masih kebagian waktu ya Bunda Pacoli ya. Ya, ada Maringsi Plosung, selamat pagi Morning DTL yang asyik banget ikutan desel mentungul maning. Bani yang boket riwal suwe ora nongol. Iya, kemana aja? Lagi larisan ya. Ini kayaknya kelarisan nih Mbak Ningsi ya. Oh, sibuk persinoman. Oh iya. Jaduk lagunya cemburu karena cinta. Salamnya gue KB Bail. Happy weekend aja. Gue Banianya sama tugas sampai tuntas. Sehat dan sukses, dilancarkan rezekinya full barokah. Amin. Ya Allah, makasih doanya ya. Iya, ya ucapan adalah doa. Jadi doa yang baik-baik aja. Semoga lancar juga usahanya ya Mbak Ningsi ya. Ada lanjut dari Mbak Sri di Singkil Klirong. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Garap cawel-cawel untuk suami tercinta Mas Aris yang baru pulang dari kandang liren ngopi di sit Mas. Juga untuk semua pendengar radio secara Kebumen. Selamat pagi, mat aktivitas untuk Mbak Nia, makasih banyak. Makasih udah selalu dibacain atensinya. Semoga sehat selalu mat siaran. Thank you buat Mbak Sri di Singkil Klirong. Wah, selamat pagi buat Mama Sila cantik. Waalaikumsalam. Katanya minta lagunya Wasiat Cinta dari Gia Putri. Salamnya buat Bay Alaska yang ada di Cipari, Cilacap. Dan juga Mama Asra, Bu Yati, Mama Naomi, Bunda Jurut, Bundar, Mas Ibnu, Bang Mamat. Dan buat semua teman-teman yang lagi dugem, tetap semangat. Gua Mania, makasih. Sehat selalu. Thank you banget buat Mama Sila. Wih, habu topnya udah siap nih. Dua box ya, mantep banget Mama Sila. Udah nyetok-nyetok lagi. Takut kehabisan ya. Benar, nyetok mas sekalian ya. Mumpung udah tahu ada stoknya di sana, langsung deh garcepin ya. Iya, takutnya nanti giliran cari enggak ada, enggak nemu habu topnya ya. Dari Pak Karim Chicken, waalaikumsalam. Selamat pagi jelang siang Karim Chicken hadir. Kidul Pesisir, Nisel Monitor, salam buat Mama Farhan Jenang Pencok, Dedi Lerep, Umi Hani, Putri Selatan, Bunda Wartik, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Mirini, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Heni, Mas Muhsin, Bapak Yanawara, Pak Paijo, Mas Dani, Mas Imam, Mas Yono, Bapak Riono, Mbak Alaska Cipari, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Bania sama tugas tetap semangat, sarapan urung Bania. Wah, sarapan udah gasik banget Pak Karim ya, jam 6:30 udah otw, udah selesai sarapan ini ya. Atau mau dibawain sarapan ke sini, boleh banget sini chickennya bawa ke sini ya. Iya, dari Mas Giman Dilajer, selamat pagi buat Mas Giman ikutan kirim salam spesial buat Pak Paijo mat aktivitas pagi ya. Terima kasih Mbak Nia. Ya, thank you buat Mas Giman Dilajer ya. Oke deh, udah cukup dulu ya sobat Sara ya. Lanjut goyang dulu yuk bareng lagu si Jiping Selawe ya. Ketemu nih ya, Selawe juga ya. Stay tune bersama nih.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Gulali. Iya, yeah, yang suka manis-manis. Ya, yeah, lebih manis nih ya atau gulalinya ya? Pede banget Pak Nia. Ya enggak apa-apa ya. Ya yang penting happy aja ya hari ini. Oke, lanjut sesi ponlab. Yuk yang mau merapat aja di 0851-8606-9984. Mantap banget, udah ada yang desel ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL.
0: Wah, selamat pagi juga Bunda Juli. Kurang panjang gak tuh?
1: Panjang.
0: Oh iya, gak boleh ya. Gak boleh panjang-panjang ya.
1: Kamu pengen banget Bunda Julian.
0: Apa kabar Bunda Juli, sehat Bunda?
1: Alhamdulillah. Siapa yang mau gulali?
0: Mau, sini, lagi bikin kah?
1: Tuku dewek.
0: Alah. Endingnya gak enak ya. Kan sukanya yang gratisan.
1: Ajarannya siapa itu? Orang ya, Pagedangan ya?
0: PBM lah pokoknya lah. Ikut masuk lah pokoknya lah.
1: Nah, lagunya apa yang mau diputar? Aku lagi baik hati nih naik-naikin lagu.
0: Yaudah, ada Tambal Ban, Tiada Duanya, Angin, terus ada Gaun Merah, terus ada Teh Hijau.
1: Angin aja, angin, banyak. Angin udah, angin.
0: Angin, Lesti, oke deh. Salamnya
1: buat pagi yang lagi monitor, semoga pada sehat. Buat yang pada mau naik monggo, Julit mau turun gantian dan juga durasi. Buat nyaman tugas.
0: Siap, terima kasih. Iya. Makasih Bunda Julit. Thank you banget buat Bunda Julit, semoga sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Lanjut. Mana nih mau diangkat tadi, udah banyak yang desel kok hilang. Jangan suka ngilang ya, kayak Sky. Aduh. Oke, ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia cantik. Apa kabar Mbak Nia?
0: Iya, baik. Apa kabar Mbak Yaya cantikku? Sehat?
2: Alhamdulillah,

0: Sugihul Barokah. Terima kasih.
1: Iya,
0: selamat hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya cantik. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL. Mbak Ahmad Bareng. Ya Allah Mbak, gimana kabarnya hari ini Mbak? Sehat?
2: Iya, enggak kabung-kabung. Udah lama Mbak
1: Mia. Iya, udah lama. Yang penting sehat ya Mbak di sana ya.
2: Mbak, yang isi 200 harganya berapa itu Mbak?
1: Yang isi 230 ribu rupiah, tergantung di mana dibelinya, di apotek atau mau beli ke radio itu.
2: Mbak, besok kalau Mas Faris ke Kutoarjo suruh mampir ke tempat Mbak Ahmad.
1: Oh iya, nanti disampaikan. Berarti yang 200 kapsul ya Mbak?
2: Ya. Kutoarjo suruh mampir bawa jam 200
1: ya,
2: kapsul.
1: Siap-siap, pokoknya nanti disampaikan ke Mas Farisnya. Oke, okay. Mau request lagu apa nih Mbak?
2: Lagunya ngikut aja, ngat lagunya.
1: Oke, okay, ngikut aja, siap. Salamnya?
2: Mau salam-salam buat Bu Sri, Bu Karmina, Bu Saminten, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Ndami, Bu Heni, Mbak Yaya, Bu Sakina, Mbak Cindy, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Paijo, Pak Slamet, Pak Endro, Pak Yanto Maron, Mas Andri, Mas Ari, Mbak Bubo, dan semuanya penggemar KPL yang diberi kesehatan dan keselamatan Mbak Nia itu.
1: Amin.
2: Ya, berkalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Ahmad yang ada di Waring Butu ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Langsung masuk.
3: DTL, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga, Mama Astra. Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Baru pulang jemput nih, habis ngojek.
1: Langsung sama masuk balik asik ya.
3: Iya, pas ponlef ngepasi.
1: Semangat
3: bisa,
1: banget.
3: Bisa request?
1: Masih dong, mau lagu apa?
3: Lagunya apa ya?
4: Tiara yang hilang.
3: Emang itu udah diputar belum Teh Hijau?
1: Oh belum, tadi ada yang request.
3: Oh belum, yaudah
1: diputar.
3: Lagu Teh Hijau. Tadi salamnya tadi buat Mbah Ahmad ya.
4: Tiara yang hilang.
3: Baru itu, baru on live lagi, lama gak ikutan on live.
1: Iya.
3: Ya udah pada next siapa?
1: Mbak Yaya, Bunda Julit, Mbak Ahmad.
3: Oh ya, buat Mbak Yaya, buat Bunda Julit, buat Mas Andre, Bunder, Mama Sheila, bareng rombongannya yang lagi pada dugem. Terus Bu Karmina, terus fotokopi. Yang udah pada naik aja yang lain.
1: Oke,
3: Bu Asraf minta disalamin karo bapake.
1: Lah ngapa disalamin lah, udah di sebelahnya juga.
3: Iya, edek-edek pengen disalamin ya.
1: Iya.
3: Terima kasih ya Mbak Nia. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Rof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat sama Asraf dan Asrafnya di sana. Rame banget ya. Iya, 4 penelpon udah full ya Sobat Sarah ya. Thank you banget ya udah ikutan ramaikan suasana pagi. Masih bersama Nia di DTL. Semoga hari ini semuanya lancar yang kita lakukan ya. Benar ya. Ada masalah di tempat kerja, di rumah, semoga segera terselesaikan masalahnya ya. Selalu segera ada jalan keluar ya. Amin. Dan hai hai hai. Selamat pagi juga buat ya sang penderita sakit mata nih. Ya ampun ya. Ngeluh terus nih setiap malam, enggak bisa tidur, matanya perih. Ya kalau gitu mah kalau mau tidur jangan terlalu lihat handphone ya. Karena enggak sengaja tuh layar monitor HP kalau terlalu terang juga sangat merusak penglihatan ya Sobat Sarah. Apalagi yang masih-masih muda nih, para remaja-remaja, ingat

HP-nya jangan terlalu ya, main boleh tapi sekedarnya, enggak selalu harus main-main HP ya. Benar banget, sekedarnya aja. Dan juga nih yang ada masalah mata ya, udah terlanjur mania, ya udah diatasin sekarang, diobatin ya, karena sudah hadir yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Jadi sekarang tugasnya tinggal beli Vitama aja ya, ke apotek ataupun ke agen-agen resmi kami nih Sobat Sara ya. Berapa harganya mania? Mulai dari 150.000 rupiah, dan isinya sebotol, isinya tuh 50 kapsul, dapetin bonus obat tetes V-mata. Nanti obat tetes V-matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda peroleh di apotek dan agen resmi kami yang sudah disiarkan oleh Radio Sara Kebumen. Iyalah, kalau belum disiarkan di apoteknya, memang belum agen ya, jadi belum ada di sana stoknya ya. Jadi hanya di agen dan ya apotek resmi ya pokoknya ya. Barangkali juga dia minta dikirim paket COD, boleh ya, kalau lewat arah sana gitu dibawakan sekalian, boleh banget. Tinggal calling-calling aja ke nomor radio ya, nanti vitaminnya dibawain juga ya. Karena emang udah terkandung ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, ada ekstrak daun pepaya nih dalam Vitama. Jadi jelas banget udah aman, halal, banyak manfaat, terus juga wajib dicoba ya. Apalagi nih khusus buat kamu yang sering mengalami masalah mata, gak pengen kan kegiatannya terganggu gara-gara penglihatan kita rusak ya. Sehatkan mata, sehatkan pandangan bareng Vitama. Oke, dia munculin yuk lagu Teh Hijau. Saya izin bersama Nia di DTL yang dariknya asyik banget.

0: Ya. Tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
1: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
1: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
1: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
1: Nih, baca lagi.
0: Iya, Samsul. Gimana tuh ya?
1: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Besok entar. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
1: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Tambal ban ya, rezeki pagi ini ya, ada yang nambal ban. Iya ya, kadang rezeki kita bisa jadi musibah bagi orang lain. Nah itu ya yang harus kadang ya dipikirkan lagi ya. Tapi jangan lupa bersyukur ya Sobat Sarah ya, dibalik apapun itu musibah pasti ada hikmahnya ya, ada manfaatnya juga. Oke, lanjut yuk sesi ponlap. Ayo yang mau naik, naik, naik. Tadi mana nih yang desel mau diangkat udah ngilang ya. Naik aja, ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ini ini banyak yang desel tapi kok gak muncul notifnya ya Sobat Sarah ya. Ayo dipencet-pencet lagi kalau masih semangat, atau udah letoy Mbak Nia, udah capek jempolnya. Iya ya, yang capek jempolnya, yang ngeluh mulutnya ya. Semangat-semangat ya. Ya, dan hai-hai-hai yang lagi di pasar juga, mat pagi, yang lagi laris manis ya, mat pagi. Oh, ada nih, langsung dipanggil, langsung nyaut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DTL yang janjinya tuku lewet.
0: Asyik banget. Hai. Alhamdulillah baik, apa kabar Pak Sutar, sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sehat selalu ya. Mendung mendung sedikit tapi semangat, semangat, semangat.
0: Oh, di sana mendung, di sini ya, udah agak cerah banget ini. Kita nggak sehati ternyata.
1: Iya, tempat-tempatan ya.
0: Iya, benar. Semangat, semangat, semangat. Walaupun mendung ya, Pak Sutar ya.
1: Kayak gitu, harusnya mendung selatannya aja. Orangnya kan nggak mendung.
0: Orangnya kan lagi di pasar, lagi rame, larisan lagi. Jadi nggak mendung ya.
1: Ya, semangat pokoknya berjuang.
0: Semangat. Iya, wes larisan Pak Sutar ya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tinggal ngitung berapa rupiah.
0: Ngitung batinnya kan tak rewangi lah, ngitung lah.
1: Ini enggak ada dolarnya, cuma rupiah.
0: Iya, aku bisanya juga ngitung rupiah aja, ngitung dolar belum bisa. Sini aku bantuin. Iya,
1: enggak pergi kemana-mana sih, enggak ada dolar, enggak ada. Lain-lainnya.
0: Iya. Oh, Pak Sutar mau salam-salam enggak?
1: Ya salam aja ya, dia salam gak kaya, gak apa-apa ya, ikut aja.
0: Salam, lagunya ngikut. Salamnya buat
1: ya, salamnya lewat lewat ya, di apa ya, di Cakling Tanah Sari itu ada Mama Asra juga. Ada Mas Andri, Mas Ibnu, ada Mas Hati di Jambi, ada Mbak Nur di Miro, ada Mas Gendra di Sombong juga, ada Bapak Kesatunya, Bapak Kekolgi yang di sana tuh ada bapak Sanika, bapak siapanya?
0: Bapak Kesanika yang ada di jemur. Sanika,
1: oh iya, yeah, yang di jemur itu nggak kering-kering ya, biasa di jemur.
0: Oh iya, yeah. Di jemur nggak kering-kering, nanti kayak gesek ya, aduh.
1: Semangat, semangat lah, semangat.
0: Oke, siap.
1: Ya ada Bapak Kenora, ada Mbak Putri Jusung, ada Mbak Feni, ada Mbak Kesa, ada Kak Rima, ada Tuntung di Bajio. Yang lewat kibir-kibir itu ada Bapak Kenora juga, Pak Yono, Taryono, Paryono, Pak Tupar, ada lewat Kadika Sundi, Pak Muktin, Pak Sajar, ada Mas Irikan juga. Ada Mas Turen di Selatan, ada Mas Iman di Lajur. Selamat pagi, menjelang siang, semangat Mas Iman. Lewat Purworejo itu ada Bu Samin, Pan Buyati, Putri, Mihani, ada Mbak Yaya, Turinda, RCO. Ya ada Umat Ahmad, ada apa semuanya kan? Kalau terkateri ya, banyak doa yang sama.
0: Iya, makasih Mas Utar.
1: Soalnya banyak sekali tuh yang ada Mas Ucup, Mas Nurena.
0: Oh, banyak sekali. Kalau di absen ada 200 orang lebih ya.
1: Iya, banyak sekali. Ada mati 3 kali kutu. Lupa 1000 ekso, buku, seribu samintum, ada lakari. Mulai semuanya aja lah.
0: Semuanya aja dah.
1: Untuk semua setara FM yang lagi dengerin Mbak Nia, pokoknya sama tetap berdoa yang sama. Mbak Nia bertugas semoga tolong satu barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Sutarus, komplit banget ya salamnya tadi. Lanjut. Masa sih? Iya dah, lanjut deh. Satu orang lagi, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga cantik DTL-nya Jos.
0: Jos banget, apa kabar? Ini Mama Fitri cantik.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, cantik juga.
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
2: Lagunya udah penuh?
0: Iya, wishful banget.
2: Ya udah, ikut aja. Semua kan udah dipilih.
0: Iya, udah bagus banget.
2: Bagus-bagus juga. Oke, salam-salamnya fotokopi Pak Muhtar aja lah ya.
0: Pak Sutar, Pak Muhtar.
2: Oh iya.
0: Aduh. Walang.
2: Ah, Mbak Nia mah.
0: Aduh. Jadi galvok ini. Ayo.
2: Jadi grogi ya. Iya, udah komplit. Udah itu. Nanti kalau aku absen juga, habis waktunya.
0: Iya, siap. Ya.
2: Oke, fotokopi aja. Biar cepet dan gelis. Pokoknya semua dari A sampai Z pagi. Buat Mbak Nianya metiga sampai tuntas cantik.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Mama Fitri cantik. Iya, semangat terus Afit ya. Bu Ar, wih, mat pagi Bu Ar, lagi motong kain, iya, yang fokus ya Bu, ya, awas melengsong. Iya, semangat buat yang lagi dugem, sambil jahit-jahit, sambil potong-potong, sambil masak-masak, sambil nyapu-nyapu, sambil main mobil-mobilan juga, hai. Mat pagi ya, aktivitas kita setiap pagi tuh serasa banyak banget ya Mbak Nia, iya, kalau haus makanya nih, di sebelahnya harus sedia teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, buruan beli teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan juga karena emang nggak ada. Kita nggak bakal produksi lagi kayak Sultana ya. Udah, tinggal ngabisin stok ya. Jadi ya, udah tahu nih Mbak Nia di apotek sini masih ada stok teh moro sama Sultananya. Langsung deh ya, beli. Jangan sampai kehabisan lagi. Besok bingung lagi pakai apa ya. Oke, ya, sehatkan badan bareng produk Denatur Indonesia.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Ya, mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Siakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulur Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Oh, bisa. Sini-sini, ayah lihat lagi, Mary. Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan.

0: herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibunda batik jadi buti.
0: Untung nggak jadi botok.
1: Untung nggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Kubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Diva, masuk sini. Mau nengok Pak Guru ya?
0: Iya, Bu. Pak Gurunya ada.
1: Pak Guru lagi istirahat tuh di kamar. Soalnya lagi proses pemulihan pasca operasi.
0: Oh gitu ya, Bu. Oh iya, ini Diva bawa habutop buat Pak Guru.
1: Habutop? Yang diiklanin di radio itu?
0: Iya, Bu. Habutop ini selain bisa menjaga daya tahan tubuh dan baik dikonsumsi berbagai keluhan penyakit, bisa juga nih buat membantu mempercepat proses pemulihan pasca operasi.
1: Wah, benar-benar banyak ya manfaat Habutop. Udah gitu katanya 100% herbal lagi. Aman dikonsumsi dan gak ada efek samping.
0: Betul, Bu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pinter banget nih muridnya Pak Guru.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita

0: penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awaknya lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top lah bu, kan ibu tukang minum habut top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa jel?
1: Ya habut top juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM

0: recorded and produced in the country music capital of the world, Nashville, Tennessee. A pioneering novel sound, this album highlights the message of Islam with country rock music. Rob's sophomore album sets a new milestone for contemporary Muslim music. Mercy, out now. Stream and download today.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
2: Kok mahal banget? Masa harganya jadi Rp80.000? Biasanya kan Rp30.000.
1: Maksudnya gimana, Bu?
2: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan Rp30.000. Kok ini jadi Rp80.000?
1: Lah, emang Rp30.000 kok, Bu?
3: Bu, itu apa? Di tiket emang Rp30.000, Bu. Nggak ada tulisan Rp80.000 tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Aduh, malu tau ya.
2: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Nggak apa-apa, Bu.
3: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama vitamin mata cairnya?
2: Ini dibawa kok ya.
3: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
2: Iya.
3: Aduh, malu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
6: 98.4 Stara FM,

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti terjadi tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni, alamat Jalan Srikaya Sumingkir. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama.

ya. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085186069984. Kai 085186069984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Belum makan, makan dulu ya. Iya, gak apa-apa. Harus masak dulu Mbak Ren, karena belum masak. Ya, masak ya. Masak yang simple-simple aja. 15 menit, kelar ya. Oke, tadi sudah dibuka hubungan jarak jauh. Lagu

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alam

0: pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

pakai satu lagu dari Eksis, Buih Jadi Permadani. Masih di zona Malaysia. Mengintai dari tirai kamar aliasnya. Yuk, yang belum WA, buruan ya, Bes. Buruan, Rena tunggu. Biar cepat kebaca, biar lagunya langsung Rena siapin, tinggal tunggu dia diputer gitu. 085-1860-6994, 085-1860-6994 ya. Basri, waalaikumsalam Basri, gabung boleh, amin. Lagunya udah, buatnya lagi monitor, Bu Tuti, Pak De Selamat, Bu Ayu, Ma Ashraf, terus juga Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Bu Yati, terus juga Bunda Hanif, Mas Hoyong, Pak Karim, Pak Pariono, Wonosobo, Bu Saminten. Terima kasih, Matoga, sehat selalu juga ya. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam Mbak, siang juga. Suci di dalam debunya udah. Buat yang di Femina dan Kiki, semangat buat Karenanya. Selamat tugas, sebahagia selalu, amin. Halo Mbak Sheila, waalaikumsalam. Siang lagunya Dirantai di Gelanggang Rindu, boleh. Buat Mbak Alaska yang di Cipari, Mama Ashraf, Bu Yati, Mama Nomi, Bunda Julit, Bundar, Mas Ibnu, Bang Mamat. Juga buat semua teman-teman yang lagi dugem, tetap semangat. Makasih Mbak Rena, moga sehat selalu. Wih, mantap. Gimana gak strong, minumnya Habu Top terus ya Mbak Mama Sheila ya. Semangat Mama. Mama Risma, waalaikumsalam. Minta lagu Antara Bulan dan Sutera, boleh. Buat Bu Yati, Mbak Fian, Bu Yati, Mbak Ashraf, Bundar, dan juga buat semuanya aja yang cowok aku, selamat balik dari aku. Buat Mbaknya, moga sehat selalu, amin. Thank you, udah dulu, nanti lanjut lagi. Nanti Rena balik, bacain WA Anda lagi. Sama bakal buka pon live ya. Kita ke lagu Antara Sutera dan Bulan. Tetap di zona Malaysia, masih bersama Rena dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Ah, masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini-sini, ayah lihat lagi, Men.
0: Ini.
1: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
0: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
1: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
0: Ya udah beliin aja tuh ya, malu Bunda buat batik jadi butik.
1: Untung enggak jadi botok.
0: Untung enggak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Okay, masih di Zona Malaysia. Sesi kedua ya, Besti. Kita bekal on live nih. Diangkat ini 085-186-06-9984. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Mbak Renren?
0: Sehat, alhamdulillah. Dirimu apa kabar? Bapaknya sehat?
2: Saya akan diripun panjenengan dalam keluarga, nanti sambil saya stand.
0: Amin.
2: Berapa nih estegan?
0: Estegannya rap bisa melakukan dewek sih?
2: Seger orang aja yakin lah ya panas kayak gitu.
0: Iya, wis lah pokoknya.
2: Dan ibu apa sih ngetumeh? Ngetumeh tinggalnya.
0: Lagunya sih
2: orang diputar apa sih?
0: Lagunya sih ngerin diputar, ya oke, pengennya oh, apa?
2: Warna iklim deh lah, sana-sana yang salin.
0: Oh iya, oke.
2: Salam gue sih ngaki nyombol-nyombol, sabar sih, dalam mening.
0: Yeah.
2: Terus sih ngaki badang ronaknya, tapi selamat istirahat. Buat saya sendiri, keep strong, dalam mening makan ngarit. Panas ngepul lagi rasanya rasa-rasen.
0: Lah.
2: Tapi kewajiban.
0: Nah, gue.
2: Wes saken makalah. Ngapa nang berakhir?
0: Terus.
2: Salam gue. Gue kayak lah sing ngira ana spesial buat Mbak Rena.
0: Oke. Okay.
2: Semoga kegiatan Anda, pekerjaan Anda menghibur masyarakat seluruh Indonesia menjadi sebuah ya berkah ibadah.
0: Amin.
2: Sing ngaji ibadah sedih, aja sedih-sedih, mari gunku tak repostin.
0: Ora ana wong sedih. Kabeh bahagia.
2: Sedih nih. Orang bayaran.
0: Lah, ngaruh temen or bayaran lah bayaran ya tetap harus.
2: Kondangan dritir. Wis.
0: Akeh tunggale, Pak.
2: Wong utang nih, pada orang disarutang, warungnya sebeda kering.
0: Pancen pada karpet dewek nek wong utang, nek utang gampang epel nek kalbat nangel.
2: Gue keberacara nih, kok disangin konek mati malah tambah orang disarutang maning.
0: Ah, repot. Kita kira
2: marah napadu.
0: Pancen iya.
2: Mau ngewis kering, warungnya sebeda kering. Dah ilah mas, muka-muka lepet-lepet boleh. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. GM. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
3: Yuna Malaysia, apa kabar Mbak Dena?
0: Alhamdulillah Rena baik, sehat. Ibu Yatinya apa kabar Ibu?
3: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mau request lagu apa Ibu Yati?
3: Lagunya Luka Jadi Cerita.
0: Boleh, ditunggu Ibu.
3: Salamnya buat Mbak Saminten, Mama Sila, Mama Asrop, terus Mbak Sri.
0: Iya.
3: Kang Izul. Terus Mas Roni, Pak Sesongkong, Mama Plena,
0: iya.
3: Mbaknya Alaska di Cipare, Cilacap, Rebutika, dan semuanya selamat mendengarkan Yuna Malaysia.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak Rena.
0: Iya Ibu, kembali kasih.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Udah ikutan yang gabung. Sehat selalu ya Ibu. Semangat. Yuk, penelpon berikutnya 085-186-06-9984. Ini mantan Angel. Halo, Assalamualaikum. Tutut, halo. Loh, durasinya jalan loh. Halo. Nah, ngapa kia durasinya melaku padahal orang metu. Ya, ditutup dulu, dicoba lagi ya. Yo, pada desel-deselan, abot banget kayaknya ya. Ya Allah, sing pada sabar, besti. Siapa nih yang bisa nyambung lagi? Tadi Mama Cindy melorot ya karena

0: Tapi ini notif banyak banget yang masuk, panggilan tak terjawab. Ah, masuk nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Cek. Ini udah aku angkat nih, Frena. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Frena. Apa kabar?
1: Baik, Mbak Rena. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Rena baik juga. Sehat.
1: Mau minta lagu, Mbak Rena?
0: Boleh. Apa lagunya?
1: Cinta Tak Direstui.
0: Cinta Tak Direstui. Oke, boleh. Yuk, salam-salam, Mama.
1: Salam-salamnya buat Bu Yati, Dulip, Bunda, dan semuanya aja yang lagi dengerin Sona Malaysia.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Renanya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Udahlah. Bingung, Mbak Rena.
0: Iya, makasih Mama Frena ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: si kedengeran.
1: Ya udah itu aja lah, Mbak.
0: Apa tadi udah minta lagu? Hilang-hilang suaranya.
1: Kecil banget.
0: Ngilang kayak ngelek kena ke bawah angin gitu. Tadi request lagu apa?
1: Ngikut aja lah. Kayaknya tadi lagunya udah diputerin semua.
0: Wah, ya udah cocok lah. Seneng ya udah diputerin ya.
1: Salamnya buat Mbak Rena aja.
0: Oke deh.
1: Biar sehat.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mama Rifa. Sehat selalu ya Mama ya di situ. Wih. Halo. Halo. Halo Mama Ainun. Di situ mesti masih merdering. Di sini udah aku angkat padahal. Halo Mama.

0: Aduh. Ngeleh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngapa ketemu radiang?
0: Cari radiang angkat ya. Sabar gantian.
1: Ya udah kesu.
0: Gue diangkat.
1: Tanggal nombor kesuan.
0: Kuat.
1: Dompetnya masih full.
0: Kuat mbok yang ngangkat aja.
1: Nah, kuat aku undung nambah lah.
0: Ya, lagu ini apa Kak Busin?
1: Ya, salah.
0: Apa sih biasanya?
1: Jambu sih.
0: Ah.
1: Rindiani, baik mbak.
0: Oke, boleh. Salam-salam.
1: Salam mesin pada menpupai lah, pakai Naora.
0: Mm-mm.
1: Bunder, Andre, Mbak Sinti, Loro Teluk.
0: Iya.
1: Dua KPP mbak.
0: Siap.
1: Mereka yang bertugas. Baca kelalen malam minggu gie.
0: Iya, ada kelalen lah.
1: Tintong mbak.
0: Ya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, cukup lah ya. Aduh. Kayak ini baratnya kalau kayak kita di satu lokasi wisata hari libur semua kepengen masuk kumpel-kumpelan gitu, padet banget, atau kayak kita nonton konser nih, istilahnya kayak gini, bener-bener energinya nyedot banget. Ini banyaknya telepon, mental turun, ada yang suaranya gak masuk. Kayak dari energi kok kesedot ini, tiba-tiba lemes ini. Buat Tuti di Gerabak Monitor, salam balik buat Mbak Sri. Lagunya ikut aja. Oke. Mama Inon masih berdering ya, kan di sini diangkat pada lagunya Apakah Itu Cinta. Buat semuanya aja ya udah naik. Buat Barina selamat tugas, tetap semangat Mbak. Hawannya cetar pol. Iya benar, terima kasih ya Mama Inon ya. Iklim deh Rina pilihin sila nih buat Mr. GM. Jangan kemana-mana Sobat Sara FM. Masih di Zona Malaysia sampai jam 3 di Arena, temenin Anda.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas?
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, iya. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, iya. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padura.

dong. Ini loh hari Sabtu, ada tunggu-tunggu. Iya kan? Nunggu Sabtu ya? Iya, beda aja soalnya. Oke, thank you. Lanjut WA yang udah dikirim, Rena baca lagi. Bude Tini, waalaikumsalam Bude. Selamat siang juga Bude. Buat semua pendengar Stara FM, buat Barena makasih matugas. Makasih juga Papa Ijo, selamat siang juga Bapak. Gabung di Zona Malaysia boleh. Sabila udah tadi ya. Buat semua penggemar radio Stara FM Kebumen, semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Buat Barena selamat bertugas sampai nanti. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga full barokah, amin. Makasih, jangan lupa bahagia. Bayang Laska, apa kabar? Selamat siang juga. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta terputar buat semua Sobat Star FM. Mas siang aja, oke. Makasih ya. Alhamdulillah. Hakikat Sebuah Cinta itu belum ya. Oke, Rena siapin dulu. Duh, mana nih? Ready ya, Hakikat Sebuah Cintanya. Buat Marina Matugas, makasih Mbak Alaska, sehat selalu di situ. Mama Nadia Puncuaro, waalaikumsalam. Buat semuanya aja istirahat, Mbak Rena sama tugas sehat bahagia selalu. Amin, terima kasih. Rela demi cinta. Adanya Thomas Arya lagi, Rena. Coba file lain.

Ada Mbak Surip. Halo Mbak Surip, terima kasih sudah gabung. Bu Suci, waalaikumsalam Ibu, siang juga. Grimis mengundang, selamnya buat Bapak Suci, semangat terus gepiok kacang ijonya. Semoga Bapak Suci semoga cepat sembuh, dan pendengar Star FM semoga sehat selalu. Thomas Arya gak apa-apa, oke.

Semoga sukses sama Tutut. Iya, makasih Bu Suci. Semangat-semangat. Oke, Mama Nadia. Siap, thank you ya. Yuk, rela demi cinta dulu nih. Jangan kemana-mana Sobat Sara FM, Kebumen. Pokoknya stay tune terus. Masih bersama Rena di Zona Malaysia. Yang lagi penyekolan sakit mata, ya, obatin aja pakai Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Murah harganya Rp150.000 saja.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah, di Kalanganyar, RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop, sehingga penyakit rematiknya separuh-separuh ulah udah hilang. Kada pendengar ya seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM.

Sobat Star FM, Rena pamit ya dari Sudah Malaysia. Thank you banget yang bersamanya. Nanti jam 3 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Pop ini ya. Sampai ketemu nanti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini, spesial edisi on the weekend. Popmania-nya lagu pop Indonesia lama ya. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085-18606-9984. Sekali lagi, yang mau gabung ditunggu request lagu salam-salam yuk, kirim yuk di 085-18606-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Abutop Sultana, Vitama Vitapedia, Teh Moro, dan Altipus ya. Arwana Ku Nanti sudah membuka kebersamaan kita. Lagu berikutnya Rena kasih dari Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: Begini nih, anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu. Perih, Bu.
0: Alah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Burus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM ke

Selamat sore. Pak Kok ya, asal WA-nya udah dikirim aja udah pastilah aku baca. Yang belum dikirim mau baca apa aku sesempetnya aja. Yang penting dengerin ya kan. Masih sibuk ketanggungan ya udah kelarin dulu kerjaan yang penting beres. Nanti tinggal lanjut nyore jalan-jalan atau ntar-ntar sekalian malam mingguan udah pasti cerah insyaallah nggak bakal hujan. Aduh, nikmatin aja malam mingguannya masih tanggal muda ya kan. Barangkali mau traktir keluarga gitu. Yang paling utama gajian ini mas-mas muda, mas-mas bujang. Gajian prioritasin, jangan langsung Anda mau bahagiain ayang dulu ya, keluarga di rumah dulu. Sekali yang malam mingguan bapak, ibu, adik gitu, diajakin makan di luar, ditraktir, belanjain, jalan-jalan minggu ini gitu kan. Nah, minggu depan baru jadwalnya sama bebek. Yuk, SMS WhatsApp ditunggu, lagunya lagu kayak gini nih. Yang masih lambat-lambat Anda dengerin, asik banget lagunya The Groove ya. Yang angkatan gen milenial tahu lah lagu ini. Satu Mimpiku. Aku baca ya. 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Sore Sara FM, sore juga Mbak Rena. Iya sore. Aku panggil siapa? Bang Mujab kah? Lagunya Syahrini kok yang utama. Aduh lagunya Syahrini. Ini lagu barunya Syahrini ya. Lagunya yang lama ya, di skip dulu ya. Basri, waalaikumsalam, gabung lagi. Selimut tetangga, boleh. Ditunggu Republik.

ready lagunya. Buat Mbak Rena aja. Thank you. Assalamualaikum Mbak Ren. Haya di Karangbolong. Mau minta lagunya Ruang Rindu. Ruang Rindunya Leto boleh. Ready ya, ditunggu aja. Kaya kaya. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Salam kenal, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Ami. Sore juga, kangen band antar aku kau dan dia. Boleh. Buat semua pendengar Star FM aja, karena selamat bertugas ya. Thank you.

Hai Bunda Enggar, halo Wih. Lama banget ya gabung ya Bun Sebuah nih. Lagunya Lelaki Cadangan itu boleh buat pendengar Star FM yang lagi pada monitor aja Mbak Rena Matugas, thank you ya. Yuk lagu lagi yuk, yang mau beli Habu Top belilah. Beli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Anda mau beli yang harga berapa nih? Rena tawarkan ya. Harganya ada yang 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Nah, kalau udah dibeli, diminum secara rutin. Ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Special di request, selimut tetangga, Rena kasih untuk Anda.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: iki teneng langka.
1: Prei pa, ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye pa, mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat disip. Kebu pate diinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan jisit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ujar ke suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM Kebun.

Radio Star FM Kebumen. Dan temenin ada sore hari ini, weekend yang cerah banget. Pokoknya lanjut asik-asikan seru-seruan bareng Rena di sini. Sesi Pond Life Bestie. Rena kasih kesempatan yang mau telepon yuk di 085-186-069-984. 085-186-069-984 boleh request lagu. Aduh. Request lagu yang pengen Anda dengerin sore hari ini, pengen berbagi salam juga. Ya, diangkatin yang pertama. Kayak judul lagunya. Kamu yang pertama. Oh, Syirah dicoba lagi.

0: tinggal nunggu nyambungnya aja. Saya mah sabar, selagi masih berdering masih aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Ashraf.
1: Halo juga Mbak Rena. Aku mau request
0: apa?
1: Lagunya Ungu untuk muslamanya.
0: Untuk muslamanya, boleh.
1: Salameng kabeh lah sinar barang
0: mau ngene.
1: Iya. Ucapan selamat sore, metode mandi-mandi. Buat marinanya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Sehat selalu juga. Semangat juga buat Bapak Kay Ashraf yang masih sibuk jam segini. Boknya lereng disit Bapak Kay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rena cantik, apa kabar?
0: Kabar Rena baik. Mbak Yayahnya apa kabar?
1: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau request apa aku, Mbak?
1: Mau minta lagunya PCL, bisa gak?
0: Bisa dong, yang apa?
1: Apa aja menurut Mbak Rena lah.
0: Oke deh, ditunggu ya. Salam-salam Mbak Yaya.
1: Iya, salamnya buat Mama Ashraf. Terus Mama, terus Mas Ashraf yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Dan buat semuanya.
0: Oke. Baik.
1: Makasih Mbak Rena. Sehat selalu.
0: Amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Yaya. Penelpon ketiga. Halo, assalamualaikum. Halo. Masih berdering kah di tempat Anda? Bu Yati, halo Bu Yati, kayaknya tadi masuk. Coba lagi, Bu. Nah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena.
0: Sore Bu Yati.
2: Apa kabar Mbak Rena?
0: Tetap sehat, baik Ibu.
2: Kok gak nu Gus Miftahnya gak digital Mbak?
0: Gus Miftahnya, kemarin bukan Gus Miftah ya Bu, yang gak disetel kapan? Halo? Ya hilang. Kemarin Rena udah nyiapin Gus Miftah loh. Kemarin yang keluar pengajiannya apa ya? Di sini udah nggak bisa dicek soalnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rena. Apa kabar?
0: Sehat, Bapak Kenora sehat.
1: Alhamdulillah, jarang-jarang aku masuk loh Mbak Rena. Iya. Soalnya apa? Kerja terus, ini mumpung kerjanya aku. Balik
0: asik. Mantap, ya. Kerja terus, iya, suara leren.
1: Iya. Biasa, men betah bisa ngelihat, bisa nyangoni betah sekolah Mbak Rena.
0: Oh iya dong, harus semangat selagi sehat ya Pak.
1: Iya, ini iya. Acara Pop Mania ya
0: Mbak? Pop Mania tapi lagu yang lama Pak.
1: Yang lama, misalkan aku minta manusia bodoh, bisa enggak itu?
0: Bisa, yang, ada iya, band. Iya, manusia bodoh aja. Oke. Okay.
1: Salam-salamnya buat Kang Gendro, ada Pak Karim Chicken, ada Pututin Wardani, Mbak Yaya Umi Hanif, Mbak Nur Kelirong, juga ada Bunda Revito, tidak lupa buat keluarga di Wirokaten, Tukal Parokat juga Bapak Irfan keluarga di Wirokaten, Kirit, selamat sore. Buat Mbak Rena, selamat sore sampai pura nanti. Terima kasih atas waktunya, tak tunggu lagunya Mbak Rena.
0: Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nora. Halo Bu Ayu. Mas sore juga Silon Seven dan Mas sore buat semuanya malam minggu nanti. Makasih Mbak Ren, kembali kasih Bu Ayu, semangat.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM

Melly Goeslaw bareng Eric, ada apa dengan cinta? Ya ada apa ya kira-kira? Lanjut, masih di Popmedia, aku baca lagi WA-nya. Anto, hai, sore juga, lagunya Melly Goeslaw, ada apa dengan cinta nih? Makasih ya, hari di Banyumas, selamat sore juga. Request lagunya Hijau Daun Suara, boleh-boleh, ditunggu. Terima kasih sudah dibaca, Wairaina, iya, kembali kasih. Lanjut. Assalamualaikum Marina, selamat sore, salam kenal dari Teh Ika di Indrosari. Halo Teh Ika, salam kenal kembali ya Teteh. Lagunya Cinta Terlarang, salamnya buat semua pendengar Star FM, salam kenal semuanya. Marina selamat tugas sampai selesai dan sehat selalu, amin. Makasih. Cinta Terlarangnya boleh. Sebentar, aku langsung masukin ke kontak Teh Ika ya. Oke, lagunya apa tadi? Cinta Terlarang. The Virgin ya. Ready lagunya, ditunggu. Assalamualaikum Maren, waalaikumsalam, halo. Mas Dodi di mana Mas? Sehat, alhamdulillah. Enggak ah, kayaknya enggak malam mingguan dulu. Kayak aku kurang tidur gitu. Jadi berharap banget bisa tidur gasik. Soalnya 2 hari ini Rena baru bisa tidur itu 2 hari loh ya. Berarti kan 24 jam kali 2 48. Rena belum ada separuhnya. Ya Allah, belum ada 12 jam, belum ada 10 jam. Ih, jangan-jangan 10 jam. Enggak. Semalam tidur jam 12, 1, 2, 3, 4. Setengah 5, baru tidur 4 jam setengah. Gitu. Lagunya boleh. Boleh-boleh, Mas Dodi. Jamrut melangi di matamu ya. Ready. Ya, salamnya buat semuanya aja, sehat selalu juga ya Mas. Thank you. Okay, Sebesar FM. Iya, karena stok Habutop Arena abis, bes. Stok Habutop abis, ini baru mau beli. Jadi kayaknya nanti minum Habutop 4 kapsul sekaligus deh. Terus tidurnya bakal nyenyak banget. Ya tentu hari Minggu besok, gak terlalu gedebak-gedebuk sekali karena anak libur sekolah ya. Yang mau beli Habutop juga silakan beli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat ya. Murco bes harganya, yang 50 kapsul 100.000, yang 100 kapsul 150.000, yang 200 kapsul 230.000 rupiah. Begitu, kita ke lagu lagi nih yang udah request, Hijau Daun Suara, Ku Berharap. Dari Hijau Daun ya. Stay tune terus sampai nanti jam 5, masih bareng Rena di Pop Mania. Halo Mbak Sodia, Mas Mul, semangat, semangat, semangat, sehat, sehat, sehat.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, Kampung Undur Kau, RT 3 RW 3 Desa Margamulya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Saya ingin berbagi

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.
2: Sobat Stara FM, Rena pamit dari Pompinia. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magetan niki masuk Jawa Timur. Sami kados Surabaya nggih Jawa Timur. Cuman kan jelas ada perbedaan tradisi utawa tenggene kula wonten jenengan boten wonten atau tenggene kula boten wonten jenengan wonten, biasane ana tradisi sing beda. Kula nderek tanglet. Tiang Magetan iki nek pengajian pancen mejone kosongan ngeten iki nggih. Loh. Kula tanglet. Kula lolak namung tanglet. Mboten usah dipendhetake, mboten usah. Boten. Wong kula lho tanglet. Mboten nyuwun tanglet. Berarti tenggane Magetan iki meja mek gawe pajangan tok ngoten nggih? Kula namung tanglet. Mboten nyuwun saestu. Oke, derek. Derek salam sepindah male. Sedaya jawab. Tapi sedherenge menika kula tanglet rumiyin. Jenengan wau to mriki kawe jam pinten? Ana sing ke jam 10. Ana sing ke jam 11. Sakniki sampun mlebet wektal asar. Kira-kira jenengan nyuwun pengajiane niki diluk napa suwe? Alhamdulillah. Derek salam sepindah male. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Ana wong sing ora iso mlebu swarga. Sinten menika wong nek ana ceramah malah fokus nang gone sing ngeteri ngombe. Masya Allah, repot-repot mawon. Mboten usah jane. Wong kula mboten nyuwun saestu, kula mboten nyuwun. Kula lo namung tanglet. Tur nuwun repot mawon nggih, nggih. Nggih nyono ana wedang jahe, iki bekne ana kopi-kopi. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Ngancal, ingkang kawula Ngancal lancar. Oh pakai ngarepe nopo ngarepe? Oh ngarepe A. Oh nga. Oh ngancal. Oh ngancar. Ya. Engkang kawula hormati
segenap warga desa Ngantar. Ingkang kula hormati ugi pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan, Ibu Siti Nurhayati Fatoni SPDI. Ingkang kula hormati pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Plaosan, Ibu Hidayati SPDI. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Desa Ngantar, Bu Rizanida SPD. Ingkang kula hormati Forkopimda Kecamatan Plaosan, Bapak Camat Kapolsek dan Ramil KUA. Ingkang kula hormati Bapak KUA Plaosan beserta penyuluh agama ingkang tumut hadir. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Oh Ibu, Bu Kades hadir. Pundi, sing pundi? Oh menika. Ibu Kepala Desa Ngancar, Ibu Sarni ST beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Berarti desane asmone Ngancar. Desa Ngancar, Kecamatan Kabupaten Provinsi Negara Indonesia. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sarang-sarang. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat. Dijawab jasmani sehat. Rohani sehat. Dompete. Sing dompete ora sehat, kula dungakne mantuk pengajian dompete kandel kabeh. Amin Allahumma. Sopo sing ngisi? Mangkat pengajian teng Plaosan.

0: Kecil hati nek duwe utang. Ora usah sedih nek duwe utang. Duwe utang iku wajar. Duwe utang iku ora dosa. Sing dosa iku wani utang tapi ora gelem nyaur. Saniki kan kata. Nggih napa mboten? Saiki kata lho, wong iku wani utang tapi ora gelem nyaur. Nek ngutang kaya butuh-butuh. Sopo mana sing nyelangi aku nek ora sampean, Mbak? Aku wis rono rene golek selangan ora ono. Sampean tok wong sing apik nang donya iki. Tolongi selangono aku sak juta, Mbak.
1: Iya, tak selangi. Sampean balekno kapan?
0: Meneh yo. Tanggal 30.
1: Iya, gak popo. Bareng tanggal 30 ditagi ilang.
0: Saniki kados ngoten wonten apa kata? Kata. Malah gek kadang-kadang sing ngutang luwe jahat daripada sing ngutangi. Ya Allah, sing ngutangi lho isok jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, andok rono, andok rene. Semrap andok. Andok itu makan di luar. Apa-apa kalau di sini apa? Magetan apa? Oh jajan. Apa-apa boso nih? Oh marung. Masuk marung. Jajan tak boleh di mana? Sing ngutang malah jalan-jalan rono, jalan-jalan jajan rono. Sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu tempe. Nggih napa mboten? Makane gek ngapunten nyuwun sewu, dulu Rasulullah itu pernah lho tidak mau menyolati jenazah orang yang punya hutang. Disuwuni kalih sahabat, nyuwun tolong jenabi jenengan solati. Rasulullah mboten purun. Lan apa? Karena dia punya hutang. Temriki wonten tiang sing hutang ora gelem nyaur wonten. Katang nggih, kudunge warna ijo. Pokoknya nek ora warna ijo ya warna putih. Pokoknya nek kudunge ora warna putih ya warna pink, pink, pink. Boten, boten. Pokoknya nek ngeten-ngeten, kula briefing kawe tawal nggih. Maka nek jenengan kepireng kula ngomong kudunge warna napa, jenengan sak kersa jawab kudung warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Sing kudungi ireng iku berarti wonge baik hati dan solihah. Kejare kudung ireng alhamdulillah. Ana wong utang ora gelem nyaur.

Mugi-mugi sing ngadher mriki sedaya pinaringan rezekine kathah. Sing gak ada utang, utange lunas. Sing ora duwe utang. Wis sebelah kono kok muni nang utang. Sing ora duwe utang, ojo sampe ngutang. Mugi-mugi lancar terus ben ora kate ngutang-utang. Amin Allahumma. Banyak orang tidak bisa bersyukur karena hatinya tidak banyak orang tidak bisa bahagia karena hatinya tidak bisa bersyukur. Banyak orang tidak mencapai kebahagiaan karena lisannya tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Makanya jenengan dugi ngeten iki nggih alhamdulillah lho, Bu. Saestu ora kabeh wong iso melu pengajian kaya ngene. Ono wong kepengen budal tapi awake loro. Kulo yakin diantara wong sakmene kae niki pasti ono siji loro sing asline awake loro. Awake pegelino, nggih napa mboten? Tapi saking kepengene melu hadir wis dipaksa budal wae. Mugi-mugi ilang kabeh penyakite. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala

0: اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu.
1: Ibu. Ibu, ibu. Ibu, ibu, ibu.
0: Jenengan sampun kenal kali kula napa dereng? Iku jenengan sing muni sampun kenal teng pundi? Oh, biasane ning ngali kula. Oh, nek dereng kula perkenalan, nek sampun kula mboten perkenalan. Lho kok moro-moro dereng? Tepangaken dalam asma Mbak Umi. Jenengan sajen nimbali Mbak kula Mbak Umi mboten napa-napa. Namine kula Mbak Umi Laila. Akeh wong ngirane Umi niku panggilan Umi, Bu. Jadi kaya bayangane ku kaya-kaya Umi-umi ngono lho. Lha nggih, lagek ngapunten nggih nyon sewu ibu-ibu sekalian. Kula mau kan ninang mriko. Berarti kan ngelewati jamaah. Kula nembe mudun teko mobil ngelewati jamaah ono jamaah ngomong, "Cek cilik ya." Pripun? Pancene wong nek ora tahu kepanggih kula pancene rada kaget, Bu. Ningali tenggane HP awake kaya gede dukur ngoten nggih. Nggih, bareng ditingali asline penghinaan. Dalam asma Mbak Umi saking Surabaya. Podo-podo Jawa Timur, tapi mungkin ada tradisi atau bahasa yang berbeda. Bek menawa basane kula wonten sing mboten sami kalih. Nek basane Magetan alus napa kasar? Alus. Masya Allah. Ya kula ngapunten bek menawa mangke wonten basa-basane kula kok ternyata tenggene nggen kula niku biasa, tapi kula beto tenggene mriki kasar. Kawula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Bek menawa panitia kepengin ngundang menceramah sing basane alus, monggo ngundang saking bangsa alus mawon. Ana demit kuntilanak wewe gombel. Nah, jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada solawat yang pasti kula baca, entah di depan, di tengah, atau di akhir. Solawat niki pasti kula baca. Tapi khusus solawat niki, mungkin sementara kula mboten diiringi kalih nopo-nopo riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen. Makai fokus, khusyuk, khidmat. Tapi nanti untuk solawat-solawat selanjutnya, kula berharap grup solawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup solawat asmone grup
2: Sunan Lawu.
0: Hah? Sunan Lawu. Alhamdulillah. Niki mas-mas nopo bapak-bapak. Mas-mas, alhamdulillah. Nggih. Mas-mas e brengosen. Ah. Lha mboten napa-napa lho, Bu. Orang yang punya brengos itu punya daya tarik tersendiri lho. Lho niku saestu lho, Bu. Senyume wong sing ora brengosen karo sing brengosen niku beda lho, Bu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mangke khusus salawat niki jenengan sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat, mangke gantos-gantosan kalih kula. Ngoten nggih, Bu, nggih. Ora sampai 5 menit sejiluk mawon. Sallallahu ala Nabi Muhammad.

0: Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat.
1: Amin.
0: Sing sehat nggih tambah.
1: Sehat.
0: Sing sugih nggih tambah.
1: Sugih.
0: Sing melarat nggih tambah. Iya ya. Apa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah wong sugih kabeh lho.
1: Amin.
0: Wajah-wajah ahli swarga kabeh.
1: Amin.
0: Nek sido. Kira-kira sido napa mboten?
1: Iya.
0: Nggih, insyaallah ahli swarga kabeh. Napa malih kula jenengan seneng ngurip-ngurip agama Islam? Nggih napa mboten? Nek ana wong sing durung sugih berarti wajah calon orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Lha lha napa kok mboten purun ya? Lha sedaya niki lak calon jenazah to nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Semuanya pasti mati sing ning ngarep. Sebelah kiri
1: mati.
0: Sebelah kanan
1: mati.
0: Kulo keri-keri. Sedaya sing hadir mriki pasti mati. Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Apa mana sing nyenden-nyenden tambah cepet mati ini. Gano pokok langsung orang nyenden iku. Nyenden mangon. Mboten napa-napa nyenden ora nyenden ya tetep mati. Cuman ngapunten nggih, biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Lah napa kok sing lemu kok ndoding-ndoding ngono kuwi. Sing kuru malah gampang puklek-puklekane. Lemu kuru mesti isma syi'ta fa innaka mayyitun uripa sakarmu tapi ilinga awakmu bakal mati. Ora usah wedi mati. Wedi mati nggih tetep. Gak wedi mati nggih tetep. Urip ditelateni mawon. Suwe-suwe lak mati-mati dhewe. Lah, temriki ngapunten nyuwun sewu, kula nggadah resep. Cek nih kula jenengan iki gak mati-mati. Jenengan kira-kira kepengin mati apa gak mati-mati? Gak mati-mati. Nggih, kula dungakno jenengan dawa umur. Liane kabeh mati sama nuri pijen. Maksudnya gak mati-mati niku nopo. Gak mati-mati niku amal jariyai. Ada beberapa jariyah sing ora bakal mati. Ora bakal mati. Ora bakal mandek meskipun jenengan sampun sedo jari halus. Amal jariyai ora bakal mati meskipun jenengan sampun mati. Meskipun jenengan sampun sedo, amal jariyai ora kira mati-mati. Nopo resepe sing pertama, berjuang nang dalane Gusti. Orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak akan mati. Maksudnya gak mati niku pripun? Maksudnya gak mati niku ono kan wong iku urip iku kaya wis mati. Urip tapi kaya wis mati. Gak lapo, lapo. Gak manfaat opo, opo. Yo gak ndungakno sapa? Sapa malah ngentekno opo? Kal mayit tajari ala saro kaya dene mayit sing mlaku nang gone ndukure bumi. Ono wong iku wis mati. Tapi koyok-koyok diurip. Jenengan Semerap, Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Semerap? Oh, dereng. Nah, ayo ting-ting Semerap. Ya, Semerap. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah, niku sing dadekne kula jenengan sakniki gawe kudung ijo. Sinten berarti? Sing burimbuh karo Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah niku kan sedone sampun lami. Sudah lama. Tapi sampai detik ini awak dhewe sik sering ngirim Fatihah. Leres nggih Bu nggih. Sik uwake sing ndongakno Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Contoh malih. Raden Sunan Ampel, Raden Rahmatullah, Kanjeng Sunan Ampel. Niku sedane sampun lami. Tapi sampai saat ini makame akeh sing dugi. Kata sing dugi tenggene makame, bahkan digunakan untuk orang-orang niku mergo rame, makane wong iso dodolan. Iku berarti jenenge barokai. Semram barokai nggih. Barokai lingkungan sekitare. Gus Dur. Semram Gus Dur. Gus Dur niku sedone sampun lami. Tapi sampai detik ini keberadaannya masih barokai. Anane ana wong iso golek duit di sekitar makom, itu kan berarti saking barokai ini Gus Dur. Leres nggih Bu nggih? Jasadnya sudah mboten wonten. Tapi sampai detik ini koyok jek urip. Para wali koyok jek urip. Wong karimuni rip ae males ayo. Koyok jek urip. Aja kaya wong sedo. Makanya nek jenengan kepingin orang mati-mati, carane berjuang ngandalane Gusti Allah. Maksudnya berjuang ngandalane Gusti Allah niku pripun? Ana acara kados ngeten pengajian, jenengan melu berjuang, bah tenaga, bah pikiran, bah harta, pokoknya melu berjuang. Jenengan tumut hadir tenggene mriki, nek niate berjuang, iku tetep oleh ganjaran, oleh pahala. Gek ngapunten, misalnya jenengan nggih melu pengajian kaya ngene, ngajak koncone. Koncone jenengan ngajak koncone. Iki pahalae ngalir terus. Itu namanya pahala jariah. Ngeten, contoh. Wong ngancal. Iya. Wong ngancar. Ibu-ibu nek medal ora ana sing kudungan. Contoh. Iki nang kene kan kudungan kabeh kita delok alhamdulillah iki kudungan kabeh mbung kok ning omah ya apa. Contoh wong ngancar ibu-ibuke ora ana sing kudungan. Kok ternyata ana sing ngawiti kudungan siji. Kok dadak ana wong delok. Loh, kok apik ya kudungan. Aku tak kudungan pisan. Orang kedua melu kudungan, wong sing pertama ngawiti kudungan oleh pahalae wong sing kedua kudungan. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoke muni? Tapi paham nggih? Ana wong kedua kudungan, jilbaban, ana wong ketiga ndelok. Loh, kok apik ya wong ketiga melu jilbaban, wong sing pertama oleh pahalae orang kedua dan ketiga. Do you understand? Yes. Janji terus ana wong melu jilbaban. Wong sing ngawiti jilbaban, wong sing kedua, ketiga tetep oleh pahala terus yang mengalir. Itu namanya pahala jariah. Makanya ibu-ibu mantun ngeten, nek medal jilbaban nggih. Tapi yo kelambian. Kulo nanti semerat, jadi kulo nanti pengajian lewat sawah-sawah ngoten niku ijo-ijo. Ono ibu-ibu nggih kudungan kados jenengan ngoten niku syar'i karo mepe gabah karo ngurusi pari. Tak delok ya Allah wong-wong ki nyenengno ya kudunge syar'i. Barang keringetan kudung gawe ngulap keringete dadak ketok kotange to. Kulo batin ya Allah berarti wong iki kudungan tapi ora kelambengan. Israpopo. Itu namanya pahala jariah. Kok aja meringi sae. Tapi bukan hanya pahala jariah sing dadekno kula jenengan ngalir terus pahalane. Napa? Ana sing jenenge dosa jariah. Napa dosa jariah niku? Jenengan ngajak wong nglakoni dosa. Wong e tambah pinter nglakoni dosa. Meskipun jenengan wis ora ngelakoni, ana wong kok pinter gara-gara jenengan, dosane ngalir terus naudzubillahi min. Niku sing pertama nek kepengin ora mati-mati berjuang nang dalane Gusti Allah. Sing kedua, napa malah carane ben ora mati-mati ganjarane, pahalane ngalir terus gadah putra-putri ingkang saleh saleh. Gadah anak saleh-salihah itu memang tidak semudah yang dibicarakan, Bu. Awak dhewe nek ngomong biasane muka-muka anake soli-soliha iku ora gampang nggih napa mboten. Jenengan sing sampun ngalami ana ae kadang tingkae kelakuane wonten mawon nggih napa mboten. Lagi ndadekno anak soli-soliha niku abot, makane kula jenengan perlu cekelan nanggone Gusti. Perlu donga, perlu doa. Ono wong niki ngemong anake di sekolah no pinter sampai dhuwur, tapi ora tau donga. Nek ngapunten, biasane jenengan nyuwun donga kali tiang misalnya nggawa banyu, nyuwun donga. Angsal, angsal sing ora oleh niku jenengan njaluk donga ning wong tapi awake dhewe ora ndonga. Iku jenenge padha wae. Wong gek ngapunten, justru sing dungane mandi, semerap mandi nggih. Mandi itu manjur sapa ngomong adus. Mandi niku. Ya bener sih. Adus. Ya wis tak ganti ae. Padahal sing dungane adus. Padahal sing dungane manjur, niki justru ibu. Tinimbang lian-liane, dungane ibu kagem anak, niku luweh mandi tinimbang dunga-dunga liane. Nggih napa mboten? Soale dadi ibu iku soro. Semrap soro. Soro itu sengsara nek ibu-ibu mriki napa basane? Ah, soso. Oh, ah. Rekoso napa sengsara? Iya padha. Ibu iku sing paling rekoso, sing paling sengsara ibu dari mulai melahirkan sampai meteng esak dari mulai mengandung. Iya. Dari mulai mengandung sampai melahirkan. Sampai ono lagu

0: Gering. Ibu pinten derajate? Telu. Pinten? Telu. Pinten? Telu. Bapak piro? Siji. Ibu telu. Bapak? Bapake? Ibuke? Derajate. Derajate ibu niku lho telu tinimbang bapak. Lan apa kok telu? Wonten tiyang sanjang tenggene Kanjeng Nabi. Siapa yang harus aku hormati dulu? Kanjeng Nabi jawab, "Ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu lage bapakmu." Nah, tiyang mriki nek nimbali ibu napa?
1: Ibu.
0: Oh, ibu. Nak bapak?
1: Bapak.
0: Oh, bapak. Nggih. Nggih, mboten napa-napa kok kula kaya dilok nang ngomong bapakmu. Ibumu dulu, ibu, ibu, ibu telu lagi bapak. Ibuke dhisik. Makane hati-hati nggih, Bu. Dungane wong tuwa niku mandi, manjur apa maneh wong wedok. Jenengan ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Ojo sampai keprucut ndungakno anak elek. Ana ibu-ibu saking jengkele karo anake, dolen ae ora mule-mule. Lah iya, anakku ki dolen ae ora mule-mule. Ora usah mule. Jarno cek kentir nang kali. Menesuke kentir nang kali. Mati. Lho niki wonten kok. Ibuke sing mengaku piyambak.
1: Iya, aku wingi lapo ngomong kaya ngono.
0: Gara-gara nyeletuk. Bahkan ana wong, ana ibu-ibu niku, ibuke jurek. Semrap juret ya bu nge mboten. Jadi ono wong itu jenengnya juret. Sergap ngibadah. Ngibadah luar biasa. Masya Allah. Sembayang dalu. Sampai dia itu punya bangunan sendiri untuk beribadah. Tanah sampai tak gaya ibadah. Mantur-mantur juret itu ditimbali kalau ibu e. Juret. Red. Juret. Red. Yang mereka nak nimbali anaknya nggak dipek buri ini tak ngeten je. Umi, mi, Laila, Juret, Siti, Juret pun juga begitu. Ada? Nopo sampun? Mereka ada nopo mboten? Napa mereka badhe adan rumiyin? Juret. Juret. Sik. Mriki regu A. Mriki regu B. Regu A. Juret. Lumayan tapi ora kompak. Regu B. Juret. Kompak ya, tepuk tangan. Mungkin tadi regu A belum siap ya. Ayo, siap-siap.
2: Jabel kancanya ngising bareng.
0: Juret.
2: Kaya wong demo.
0: Saiki regu A, regu B meneng kabeh. Regu C. Juret. Nggih, ngapunten nggih, Bu. Nyun sewu. Saestu ngapunten nggih. Ngapunten. Tak delok bapak-bapak mriki kok kaya kuru-kuru ngono lho. Ya ampun, tak delok kopi ae sampe lodok kabeh, Bu. Ya ampun, ana apa, Bu? Oh, aja diseneni wae to, Bu. Ki mesake wong lanang ora iso lemu. Lemu titik dibentak mencret mana? Oh lanjut juret. Ibu dadak ndonga. Juret, nemen awakmu nak. Ibu celok ket mau sampai gorokane garing nak tak ngombe dhisik nak. Ibunya juga berdoa. kancane iki mantep iki. Ah, mantep iki. Loh, ngapunten Bu, milih son penak iku ya ora gampang lho. Ayo, saestu. Jenenge yo. Wei. Loh, kula biasane nek sone ngapunten, biasane nek sone ora pati enak. Biasane kula mboten saged jarak sakmene. Mesti kudu ngokop ngeten. Iki kan penak, kula jarak sakmene wis iso penak lho. Jenenge wah. Berarti kan harus disiap no panitia sing paling api, ngoten lho. Tepuk tangan kagem panitia. Sing ora tepuk tangan tak dungakno sandali lagi. Nopo nopo. Mu sandale wis ilang. Salah ya orang tepuk tangan. Berapa apa berarti Gusti Allah ngerti Bu jenengan duwite akeh kongkon tuku maneh. Pun lajeng. Curet kok nemen awakmu nak ambek ibu nak. Diceluk iket mau orang nyaut-nyaut temen nak awakmu. Dicoba awakmu karo Gusti Allah. Diparingi musibah awakmu kali Gusti Allah. Gak lido Bu. Semra boso gak lido. Gak lido iku loh ini loh bukan bukan kali lo gak lido itu koyok do kan temen ngono lo apa dilala apa es ngono lah dilala temen Bu juret itu tiba-tiba diuji kali Gusti Allah temenan padahal juret ahli ibadah ono wong wedok meteng keliling kampung aku meteng sing ngetengi aku jure aku meteng iku ngopo mbah-mbah kok melu aku meteng sing ngetengi aku jure oh masya Allah jenenge wong kampung padha marani juret kabeh wahai juret jangan sembunyi di balik ibadahmu iki lho ana wong wedok meteng gara-gara awakmu. Rene, kaploh kira karu-karuan awak getian kabe nyonyor kabe. Napa nih bosan ini mereka nyonyor napa? Bonyok. Hah? Nyonyor. Kau iso moncrot iku lho. Nyonyor kabe awak getian karu-karuan najur di kaploh ki warga. Sing jenenge juret moro-moro ngomong ini. Saestu, kula mboten nglakoni. Ora percaya? Iki lho wis ana buktine ana arek wedok ing aku. Saestu mboten kula. Pun ngeten mawon, kula saged buktikno nek niki dudu anak kula, tapi ngentosi bayi niki lahir. Masa? Nggih, mangke kula buktine. Mangke nek bayi niki sampun lahir, kok terbukti anak iki anakku? Aku lilo. Nah, aku rela, aku ikhlas sampean penjara, sampean hukum, sampean pateni aku ikhlas. Mantun ngoten dintosi sampai bayi niki wau lahir. Barang bayi lahir, perucut sirai dicekel kali juret ditakoni awakmu anak sopo kok dadak bayi cuwilik lho tiba-tiba iso ngomong aku anak wong angon wedhus daerah Ngancar bayi niki wau ngomong intine dudu anake juret aku anake wong iko juret kenapa bisa begitu karena juret pancen atine cedek kali Gusti Allah jadi nanu bayine iso ngomong salah satu bayi sing saged ngomong kan bayi sing dicekel kari juret niki wau tapi gek ngapunten nyon sewu imbase gara-gara dungone ibuke juret sempet nyonyor kabeh awake digepuki kali warga gara-gara dungone ibu. Makanya ibu, nek dungo, sing api-api mawon. Nek ngomong, ojo sampai keprucut ngomong enek. Wedi ne, anak e oleh imbas si teko omongane. Sami katus wau, pas kulo kaget, pas kulo kagetin jenengan. Sing metu teko lisan, nopo. Ono wong kagetin muni ne ngene. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. ono. Iku, jadi kan ada dua, akhlakul karimah kali akhlakul madmumah. Niku akhlakul karimah, sing metu teko lisan api-api. Ono wong akhlakul madmumah, dikageti sing metu teko lambe dadak kewan-kewan sak kebun binatang. Barang dikageti muni jaran kuping. Ono wae sing metu teko lisan, napa sing metu teko basa luse lambe napa? Sing metu teko congore niki lho. Iku bahasa-bahasa sing apik. Bahasa-bahasa sing sae.
2: Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
0: Jadi sing pertama carane ben ora mati-mati pahalane berjuang nang dalane Gusti. Yang kedua, duwe putra putri saleh salihah. Anak saleh salihah adalah dambaan semua orang tua. Leres nggih, Bu nggih? Ya Allah, Daniel senengin jenengan budal, anaknya sore-sore wis sadus. Loh, arep nang di, Dok? Nak tiap mriki nimbali, Dok, napa no? Arep nang di, Dok? Arep budal ngaji, Bu. Seneng nggih? Arep nang di, Dok? Kok sore-sore wis sadus, badhe mendem, Bu. Seneng apa mboten? Mboten. Daniel senenge wong tua, anaknya pinter ngaji, sore-sore ditelok wajahnya cantik, akhlaknya baik, kelambine resik. Seneng apa mboten? Sampai digambarkan di

0: dek ngapunten ngapunten. Lapo sebelah kono kok muli.
1: Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun apa lanjut? Pengin ada ganjaran yang tidak akan mati-mati pahalanya. Wau napa mawon, sing pertama berjuang nang dalane Gusti. Sing kedua enggak ada putra-putri ingkang saleh, salihah. Sing ketiga sedekah jariah. Ngapunten Bu, kula paling ora demen ana wong medhit. Biasane sing medhit iku wong randuwe apa wong sugih? Baleni mana jawab sing kompak. Biasane sing medhit niku wong ra duwe apa wong soge? Biasane wong soge iku duwe teh akeh tapi medhit. Nggih napa mboten? Wong medhit teh teko ning kene. Tiange nggih ndugi to mriki? Lenggah to mriki? Ro aku, kudunge werna enake ireng. Aja jawab pireng. Mau wis tak urung ijo kok. Tenggene mriki wonten tiyang medhit? Wonten apa kata? Tiyange nggih ndugi ta mriki? Kudunge werna?
0: Wis ora takon aku. Ngeten Bu. Cara mengetahui orang itu pelit atau tidak bukan dari kaya atau tidak kayanya. Allah menilai sedekah seseorang bukan dari jumlahnya tapi dari persenannya. Cek awalnya ki pancen penjelasannya rada iwu. Semerap iwu nggih. Iwu. Iwu. Ki penjelasannya rada ewo. Pripun ngeten? Ana wong jenenge Ibu A karo Ibu B. Ibu A sedekah 20.000. Ibu B sodako 100.000. Kata pundi sodako Ibu A napa Ibu B? Soale jumlahe 100.000. Ibu A dia sodako 20.000 karena memang punyanya uang 20.000 tok. 20.000. Ewu. Ewu. Anjir mau dipak. Gadane mung 20.000 tok. Sedangkan Ibu B sedekah 100.000 tapi donyane 10 juta. Secara jumlah banyak B, tapi secara persenan Ibu A memberikan 100% dari uangnya. Duitnya dari 20.000 tapi dikekno kabeh. Sedangkan Ibu B cuma memberikan siji bahkan ora saupil. Iya berarti kan saupil mong duitnya 10 juta sedekahnya saupil mong 100.000 kudune aturan nek iki 100% jadi 100% nya berarti sedekahnya piro 10 juta. Makanya nek ana wong soge, sedekahe luwih akeh tinimbang liyane, tapi dunyane luwih akeh tinimbang sing disedekono. Berarti sedekahnya masih belum sepadan. Do you understand? Tak gambarne malih. Pitik. Basa mriki pitik napa? Ayam. Ayam apa pitik? Pitik. Pitik. Nek saku tak muleh ae. Pitik nek kepengin bertahan hidup carane dhek kudu ngendhog. Pitik sing dicincang-cincang sing disigar iku biasane pitik sing wis ora iso ngendhog. Do you understand? Berarti nek kepengin urip carane kudu ngendhog. Lah ndoke pitik sak piro ya sakmono kuwi. Jenengan semrap emprit. Emprit niku. Aja ngono ta, Bu. Emprit. Niku kan iya. Setah. emprit itu kan juga punya endok. Endoke kalih endoke pitik gedean pundi? Endoke pitik. Kok ono pitik ngendoke kaya emprit? Berarti wis iso diarani ora iso ngendok. Endoke ya kudu sak endoke pitik. Aja kaya endoke emprit. Do you understand? Ono wong. Ono emprit ngendoke kaya endoke pitik ya ora pas. Yo ndondomi. Ono wong ra duwe duit, duite ra pati akeh. Dikongkon sedekah 10 juta, duite mek 20.000 dikongkon sedekah 10 juta. Saged napa mboten? Mboten. Ora usah dibelani utang-utang. Soale napa yo kaya emprit niku aku ndondomi. Ono banyak, semra banyak. Banyak itu ora. Banyak itu ora. Iki lho banyak, banyak sampean rek. Wis aku tak mulih ae rek. Banyak. Banyak niki lak ndoke gedhe nggih. Tinimbang ndoke pitik gedhean ndoke. Dok banyak songo ge tapi ngendoke sampret duwite akeh sedako cek medit ana wong medit iku juara internasional duwite akeh nek ketok ana kotak infak ning gone masjid sing didoleki dhuwit cilik golekno dhuwit cilik 2000 Okay. Coba. Saniki kula tanglet mawon. Misale jenengan wonten masjid nggih. Terus buka dompet, seret. Ning jero dompet ana dhuwit 100.000 karo 2.000. Sing jenengan lebokno sing pundi? Emprit. Sa ikhlas. Oke. Niki ngeten jenengan ben atine luweh legawa ben atine penak damel sedekah monggo kula paringi doa monggo bismillahirrahmanirrahim monggo sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim Allahumma paksa sedekah wis sedekah kudu dipeksa. Nek ora dipeksa ora iso sedekah. Lah nek gak ikhlas ya apa? Ana sing muni sa ikhlas. Nek gak ikhlas pripun? Gak apa-apa, Bu, dipeksa riyen. Soale nek ora dipeksa ora iso. Padha kaya wong sembayang. Sampeyan ora sembayang, Mbak. Gak aku gak sembayang, soalnya aku durung iso khusyuk. Ngenteni khusyuk kapan? Peksa sembayang sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah, peksa sedekah sambil belajar latihan padha kaya wong nyekel mic. Ana wong ora tau nyekel mic, dikengke nyekel mic saged napa mboten? Mboten ya saged, tak

polos ben kulino karena orang bisa karena terbi jenengan kulino ngisi kotak infak 2000 terus dilalat dadak kepeksa ngisi duit 100.000 gemeker. Tapi nek wis kulino aja meringis ae jenengan ibu gemeter, tapi nek wis kulino kalau sudah

0: Maka dari itu, setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong di...
1: Loh, wajahnya berubah ya.
0: Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sak pantese, sak ikhlase, tapi sak pantese. Ojo sing ora pantes. Ojo duit sing ora. Mengko kotak infak jalan. Krincing. 500. Ya husnudon mawon sapa ngerti duwee mek 5. Tergantung kita mau dianggap miskin atau kaya oleh Allah. Jenengan monggo sodako sak ikhlasi tapi sak pantese. Ngoten nggih Bu nggih. Petugas kotak infak di mana? Oh sudah. Mana? Di Bundi kula ningali. Ki petugas kotak infake ibu-ibu napa mbak-mbak? Mbak-mbak. Alhamdulillah. Ngeten. Mbak-mbak yang pegang kotak infak, tolong kotak infak jangan dilepas dari tangan. Jenengan jalan sambil pegang kerdusnya, jangan sampai dilepas. Dan diperhatikan ibu-ibu sing gelange akeh tapi ngisi 2000. Oh nambahi maneh masuk gelange akeh 2000. Monggo sambil jalan sambil kula iringi selawatan nggih.
2: Mangke sing teng panggung kari mawon. Bandane kula.
0: Niki jalan mawon pian monggo nggih. Oh di luar ada. Nggih, monggo sing di luar jalan mriki jalan. Monggo lu kak ayo temen nggih. Melo ayo kaya aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampun ngisi sedaya. Sekarang kotak infak jalan ke panggung 1. Tak entosi. Sing ana isine nggih, kula sambil melihat wong-wong sedakoe piro. Sing ana isine jalan ke panggung 1. Tak hitung sampai 3 nek urung nyampe panggung ora sida. 1, 2, 3. Mriki. Setunggal. Sing wonten isine. Oh, dari sana. Napa sing dari mriki? Ehin. Oh, wis disok. Ya, mboten apa-apa. Kula entosi. Sampai 3 tak hitung. 1. Wong dereng tak hitung kok. 2. 2 seperempat. 2 setengah. Suwine. Monggo kotak infak sambil jalan ke sini nggih. Oke, tak entosi. Nggih, tenang wae, tak kongen ning panggung iki mergo arep delok aku. Bundi-bundi, ada kotak infaknya? Alhamdulillah. Hah? Ada, alhamdulillah. Sini. Hah? Alhamdulillah. Ya kamu, orangnya. Alhamdulillah. Monggo isi sedaya. Saya orang gak bawa duit nyile kancane. Ini sampun sedaya. Sampun. Krobatro mboten kula suwuni nggih. Wajah-wajah ra kablet duwe. Oke, njaluk duit, Mbak. 1 cukup kurang. 2 cukup kurang. 3 cukup kurang. Iku sing muni kurang ngisi piro? Ya Allah iki lho, delok nggih, seger temen iki. Kita kudu mulai gawe tuku gamis iki. Niki rencana damel. Alhamdulillah. Tambah yo apa? Apa, Mak? Nggih, sami. Seneng nggih muslimat mriki niku semangat ya, Bu, nggih tiyange. Masya Allah, ono sing mangkat ke jam 10 lho. Mboy kok kayak emang wopo. Ya pokoknya sing hadir mereka mugi-mugi diparingi sedaya keturunane sholeh-sholehah. Anake apik kabeh. Diparingi anak sing saged membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Mugi-mugi sing ngisi akeh mau kota infake sing ngisi akeh. Sing ngisi akeh tak bungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi 2000 yo swarga tapi yo ora ngintip nang cendelo. Sing penting kula njenengan ayo akeh-akeh ngamal sebab sedaya ki pasti mati. Ngoten nggih Bu nggih. Mugi sedaya sedane husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah.

Haji mungkin setuju sih hadir lagi. Pinaringan sehat awae, panjang umure, lancar rezekine kata halal barokalan lancar setuju urusane. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, kaula tetep wolafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: rooftop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

0: banget, jadi lapar nih. Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
1: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih. Tengkuk sampai kepala belakang mulai sakit nih, Kak.
0: Bersyukur harusnya, Dek. Masih bisa makan enak, asal nggak berlebihan makannya.
1: Ya, kalau makannya enak, mana bisa nggak berlebihan, Kak.
0: Makanya, kamu rutin konsumsi herbal Habutop. Biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh. Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Bisa perkenalan dulu, Pak?
5: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
4: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
5: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
4: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
5: Masih.
4: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
5: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
4: Oke, Pak, terima kasih nih, Pak.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
6: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, halo sobat Stara FM Kebumen. Apa kabar malam hari ini, masih sehat? Alhamdulillah ya, buat Anda yang malam hari ini masih sehat, Lia doakan sehat selalu pokoknya dan bahagia bersama keluarga tercintanya ya. Selamat malam Leo ucapin buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada, baik yang ada di Kebumen, Wonosobo, Purworejo dan sekitarnya. Seperti biasa, setiap jam 7 Lia kembali hadir menemani Anda di acara DMK Dangdut Malam Kebumen yang dangdutnya asik banget. Dan seperti biasa juga, hari ini spesial banget, edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Lia saya menemani Anda ya dari jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Malamnya malam apa nih? Malam Minggu, Minggu Kelabu. Kasihan amat ya. Biar gak sepi malam minggunya, gabung aja ya di 98.4 Star FM Kebumen di acara karaoke-nya dari jam 7 sampai jam 10 ya. Barangkali Anda mau menyumbangkan suara emasnya nih, atau barangkali Anda pengen nyanyi, mengutarakan isi hatinya, boleh banget, silahkan ya. Mau mengutarakan isi hati langsung ya, malu. Ya udah lewat lagu aja Mbak Lia, boleh, silahkan ya. Mbak Lia aku mau sekedar salam-salam, boleh nggak? Boleh juga, silahkan. Mau nyawer boleh Mbak Lia? Boleh juga, silahkan ya, boleh, semuanya boleh di sini ya. Apa sih yang gak boleh buat ini fans Star FM ya? Buat pendengar setia mah boleh semuanya. Selamat malam. Ini ada yang udah merapat bareng Lia di sini. Ada Mbak Sri di Purworejo. Ada Mama Kiki. Halo Mama Kiki. Ada juga Mbak Yaya cantik. Mbak Ratimin. Mama Dinanya juga sudah merapat. Thank you ya. Ini.

0: ya Kang Gendro? Oh iya, ada siapa nih? DMK, selamat malam, halo.
1: Selamat malam, halo DMK. Apa kabar Bali ya?
0: Baik, Pak Sutar. Widi gasikan nih, Pak Sutar.
1: Iya, ada kenduren malam, Mbak.
0: Oh, ada kenduren malam. Jadi gasikan
1: iya,
0: naiknya.
1: Jam 8.
0: Jam 8, bar Isa lah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, malam hari ini pengen menyumbangkan apa ini, Pak Sutar?
1: Mau nyoba lagunya Kang Jojo Miharjo, Putus Cinta.
0: Putus Cinta?
1: Iya.
0: Sakit enggak kalau putus cinta?
1: Ya, enggak lah, cuma lagi.
0: Nyari lagi ya kalau putus cinta ya?
1: Kalau ada.
0: Oh, kalau ada. Kalau ada makanan di meja kali, ah. Boleh putus cintanya. Salamnya buat siapa?
1: Ya, jangan ada di situ sampai merapat ya, ada di apa saja.
0: Ah, yang udah merapat ada Pak Ratimin sama Mama Dina.
1: Ya, di situ sama malam juga. Ya, buat semuanya itu aja lagi mengenai suara FM terkini yang jamitnya asik banget.
0: Oke, siap. Ada putus cinta ya, bareng Pak Sutar yang munculin.

0: kasih buat Mas Sutar ya sudah ini cek-cek gitu ya membuka malam hari ini ya. Barangkali di belakangnya Pak Sutar ada yang mau cek sound lagi boleh.
1: Halo Mbak Lia.
0: Oh Juragan, halo juga Juragan, kemana aja Juragan menghilang tanpa kabar?
1: Ada tamu baik ini.
0: Ada tamu baik, oke ya tamu Nek.
1: Iya.
0: Tamu undangannya kapan nih?
1: Tamu undangannya bukan yang syukur benar.
0: Ya wis lah, tekan teni ya.
1: Yang esok arep meluncur mengaring bocor karo sekalian mampir insan sehat.
0: Oh, mantap. Ada abu top hitama banyak di situ. Teh moro.
1: Ya besok sekalian meluncur.
0: Oh, mantap nih
1: juragan. Cucuk degangan ya.
0: Oh, mantap. Senang. Pokoknya sehat selalu, lancar rezekinya ya buat Mas Arya.
1: Amin.
0: Mau nyanyi apa, Bos?
1: Pengen duet lah.
0: Duit? Oh, duet.
1: Iya, duit.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagune Jambu Alas apa ya?
0: Jambu Alas?
1: Ya, pengen Jambu Alas.
0: Aduh, wengi-wengi kerudekan Jambu Alas.
1: Pengen Jambu Alas. Oh, pengen. Ya, salam-salam buat bapaknya Naura. Oh, apa ya, Mbak Bubut, Mama Fitri, Mama Sarini, Bapak De Selamat, Mas Gomet, Mama Ririn, yaudah lanjut.
0: Oke, siap Bos, bentar nih ada jambu, jambunya nang ala sesi ya.
1: Nang Wirogaten.
0: Ah, nang Wirogaten, aduh, jambunya. Hai, bapaknya Naura. Oke.
1: Hoba. Bapaknya Naura goyang.
0: Bapaknya Naura goyang ya, kepencet lagi kan.
1: Gak apa-apa.
0: Ya mudah.
2: Ser.
0: Loh, kenapa balik-balik terus ini?
1: Versi yang lain.
0: Oh, suka error kayaknya ini videonya ya. Sebentar, coba balik lagi apa enggak. Oh iya, ternyata ini error kayaknya ya.
1: Iya, ganti versi yang jangan versi calung. Versi dangdut.
0: Iya, bentar
1: Oplok.
0: Nih. Yang enggak error ya, kayak orangnya ini kayak Lia.
1: Iya.
0: suka ngeror gitu ya.

0: Joss, kata Mama Ainun duetnya. Luar biasa.
1: Oh, terima
0: kasih
1: Mama Ainun.
0: Iya.
1: Ada pantun biasa Mbak Lia?
0: Boleh, silakan.
1: Bila di ladang ada sumur.
0: Cakep.
1: Bolehlah kita menumpang mandi.
0: Boleh.
1: Bila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, hati-hati. Makan.
0: Sama-sama. Ya, ini 300.000 dari Mas Andre, jempol 2 dari Mbak Yaya, 350 dari Mbak Sri, 1.000 dari Mas Imam Butuh ya. Oh, banyak sawerannya nih. Satu lagi boleh yuk. Ada siapa?
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih?
3: Dari Jawa Barat,
0: Cah. Dari Jawa Barat, jauh ya.
3: Ya, Tanah Sunda. Nah, Ahmad Irwahnya ke Jawa Sunda. Barat, pasti Tanah Sunda.
0: Tanah Sunda, ya. Ini mau nyanyi apa ini, juragan? Namanya siapa nih?
3: Ahmad Irwan, sering gabung saya.
0: Ahmad kan. Irwan, oh iya kan biasanya ini pakai seluler ya ini ya.
3: Sama Bania, biasa kan.
0: Pak Ahmad Irwan dari Jawa Barat ini mau nyanyi apa malam hari ini?
3: Nyanyi apa? Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut boleh, pop boleh, apa aja boleh di sini mah.
3: Kalau lagu Cirebonan nggak bakal masuk kayaknya kan.
0: Oh boleh Cirebonan. Lagu apa?
3: Kalau Cirebonan lagu ini Lintang Wulan.
0: Lintang Wulan. Boleh, coba nanti lihat carikan Lintang Wulan. Mau salam-salam dulu boleh, silakan.
3: Salam-salamnya, salam buat semuanya aja ya. Salam silaturahmi, salam bersyarat. Walaupun jauh di mata, dekat di hati kan gitu aja.
0: Okay,
3: ini sama Mbak siapa ini?
0: Sama Mbak Lia.
3: Mbak Niki.
0: Sama Mbak Lia. Oke, Lintang Wulan, coba ini ya. Masuk enggak, coba.

0: kanya.
1: Ima na?
0: Kapasawat mga masok. Harus pakai radio kanya.
1: Oh, pakai streaming ya?
0: Mm-hmm.
1: Kalau streaming biasanya delay. Soalnya kan kalau streaming pakai internet itu delay kalau ini. Iya.
0: Oh, pantesan ini.
1: Harusnya pakai radio.
0: Pakai radio tapi delay itu. Pakai radio tapi delay ini. Streaming. Ya udah nanti nggak bisa Maya.
1: Ah, ya. Gak apa-apa.
0: Delay kan, soalnya delay, soalnya gak masuk ke telepon kan aja ya makasih.
1: Oh ya siap bos, matur nuhun. Boleh dicoba yang lain satu. Lagi siapa pak? Pak Gendro. Kang Gendro jadi gak Kang Gendro? Lia wayangnya Dalang Seno, oh iya, coba nanti Dalang Seno ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Enaura ini yang ada di Mirit ya.
2: Iya, tangan tuh gatelan nih Mbak, pengen munggah.
1: Ah iya, gatelan baik, gila.
2: Sebenarnya karena not apa raiso anak lagi gomong cuma itu kan
1: oke nggak apa-apa ini mau nyanyi ya. Apa nih Bapak Nyanaura malam hari ini
2: harusnya duet sama artis Rawarja lah harus wajib
1: ya. Mau nyanyi apa lah judulnya
2: ya pertemuan aja nggak apa-apa lah walaupun rapat ketemu
1: ya
2: kemudian rapat
1: oh kemarin itu. Kesini ya katanya
2: iya,
1: kok nggak ketemu ya. Lagi ah gimana sih gagal pas ketemu masa, terus iya
2: itu salamnya buat yang udah masuk tadi Mas Ari tapi berapa kan tapi nggak nongol kongringnya yo boleh boleh
1: oke siapa lagi nih salamnya
2: Kang Gendro masuk Kang Gendro mungkin pas kamu lagi di perjalanan.
1: Iya Kang Gendro lagi.
2: Malam Bapak Sabo ada Mbak Mengatar teror kita masuk teror kita Mbak Tindika dan Mbak Sumpah untuk dengar DNK Ismo Special Karaoke malam ini.
1: Oke, ada pertemuan bareng Bapaknya Naura yang ada di Biro Gaten Mirit Lia Munculin.

0: Masa bapak kenal Naura doang yang naik ini mirip?
1: Harusnya rupanya, rupa-rupa, kelihatan.

0: 500.000 dari Mbak Cindy buat bapaknya Naura goyang katanya. Sama-sama. Aduh, mantap, mantap tuh bapaknya Naura panen.
1: Yang sudah merapat di siapa aja tuh Mbak Lia?
0: Gimana?
1: Yang sudah merapat di
0: Yang sudah merapat ada Juragan Mbak Sony, Pak Ratimin sama Mama Dinanya.
1: Selamat malam Mbak Juragannya, Pak So, Pak Ratimin juga Mama Dina, selamat malam. Monggo dilanjut.
0: Matur nuwun. Ya,
1: terima kasih
0: banyak. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat papanya Naura ya sudah ikutan merapat. Udah ya, tiga penelpon di Jackson. Di segmen pertama ini, nanti Lia balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Bareng Lia sampai jam 10 malam ya. Yang mau merapat, inget. Boleh silakan merapat gabung di WhatsApp, SMS dan juga teleponnya di 0851-8006-9984. Lihat di sini masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Mas Ari, besok mau merapat ke Apotek Insan Sehat Bocor. Terima kasih ya, saya selalu. Di situ banyak stoknya ya. Oh, Mas Ari mau beli apa? Vitama ya.

0: Oh iya, kayaknya masih ada. Nanti kalau habis info aja ya. Kalau enggak nanti bisa ke Yakin Sehat ya. Kalau misalnya di Insan Sehat habis vitaminnya Mas Ari, bisa ke apotek sebelahnya ya, di apotek Yakin Sehat Bocor juga ada vitaminnya di situ ya. Soalnya kemarin tadi sore gitu minta lagi, takutnya habis gitu ya. Insya Allah besok, kalau enggak besok ya hari Senin, lu ya anterin ke wilayah Bulus Pesantren ya. Kalau enggak besok pagi, hari Senin. Insya Allah besok pagi, sebisa mungkin deh nanti Lia ya. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang selalu gunakan Habuto Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Sekarang kita dengarkan yang satu ini.
1: Bang, cek apa ya? Nah,
2: betul, masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang, sekarang sudah sembuh ya bang.
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
3: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
2: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
3: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
2: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
3: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
2: Iya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Balik lagi di 98.4 Suara FM Kebumen, masih bareng Lia di sini edisi karaoke sampai nanti jam 10 malam. Hai, selamat malam buat sobat Suara FM. Ya mungkin malam hari ini baru monitor ya, baru ikut bergabung bareng Lia di sini. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat ya. Dan jangan lupa buat Anda yang mau gabung, silakan merapat aja langsung ke Radio Suara FM Kebumen atau barangkali mau via teleponnya boleh di 0851 8606 9984 nya. Kali ini udah ada yang gabung bareng Lia di sini. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Lia.
0: Oh, suaranya kayak juragan ini ya.
1: Juragan ngibul.
0: Juragan apa?
1: Juragan ngibul, Mbak Lia.
0: Oh, juragan kidul. Iya.
1: Ngibul.
0: Juragan kidul.
1: Apa kabarnya, Mbak Lia?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Ratimin gimana kabar? Sehat ya.
1: Kemarin habis bolang ini langsung ke studio ini.
0: Aduh.
1: Meluncur di studio.
0: Mantap, habis liburan nih. Ini mau nyanyi apa nih, Bos?
1: Mau nyanyi sampai pagi.
0: Sampai pagi mau ngapain?
1: Sama Mbak Lia lah.
0: Aduh, sama Mbak Lia. Oh iya, nanti dulu ya. Ini kayaknya sampai pagi mau ngapain coba ya, Pak Ratimin. Boleh. Salamnya buat siapa nih, Pak Ratimin?
1: Ya, salam-salamnya buat semua yang ada di grup Setara FM, Radio Setara FM Kebumen.
0: Okay.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya robbal alamin ya. Ada sampai pagi bergoyang bareng Pak Ratiminnya ya.

0: Ayo merapat Teh Rosita.
1: Para tim ini si kemutan karo aku apora, Mama Ainun.
0: Oh, masih yang di Poncowarno atau yang di mana?
1: Yang di Rowo Rejo dong.

0: Cindy buat Pak Ratih.
1: Alhamdulillah saweranya.
0: Banyak ya, lumayan. Mantap pokoknya ini Juragan ya. Terima kasih Juragan. Ya,
1: oke, terima kasih Mbak Lian.
0: Sama-sama. Di belakangnya Juragan ada siapa nih yang mau naik di teleponnya? Boleh di 0851-8006-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak. Iya.
0: Halo Mbak Bubut, apa kabar malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah kabar sehat. Gimana Mbak Lian, sehat?
0: Sehat baik, alhamdulillah. Masih semangat.
2: Syukurlah.
0: Iya dong. Malam hari ini pengen nyanyi apa nih Juragan?
2: Juragan, bukan juragan aku. Ah,
0: juragan umum kayak Lia ya, ada apa-apa.
2: Ah, iya kalau apa ya. Anu, tiada duanya.
0: Tiada duanya boleh dikirim
2: salam,
0: buat siapa?
2: Salam dulu.
0: Silakan.
2: Salamnya buat Bunder, Ani, Tiati, Natamikan, Mama Naomi, Makbul, Pak Fatur, Bu Fatur, Bapaknya Naura, Pak Jambi, Mama Dina, Bunda Salis, Insarini, Bunda Ritin Padani, Mbak Jolit, Mbak Nurlirong, Mbak Aliska, Mbak Tri, Kang Siti Pasio, Sara Sudia, Mbak Ida Miri, Putra Sulung, Putra Selatan, dan buat semuanya.
0: Oke, okay, siap meluncur bareng Mbah Bubut dengan
2: ya, Pak, tiada juanya. Ya, Pak Bimen, terus gerakan bakso goyang. Duet sama Mbak Lia ya.
0: Duet ya? Ya. Bukannya sendirian aja.

0: Sama-sama Mbak Lia, terima kasih juga waktunya Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bubut ya, luar biasa suaranya. Dapat 199 dari Mahrin cantik tuh. Ada siapa lagi nih? Selamat malam, halo.
2: Selamat malam juga.
1: Oh, malam juga cantik.
2: Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulu ulu ulu.
2: Unyu unyu unyu.
1: Unyu unyu unyu. Masuk juga akhirnya dari tadi desel-desel.
2: Enggak ah, air desel.
1: Iya, enggak muat ya kalau desel ya kita ya.
2: Iya, orang gede segini.
1: Apalagi deselnya samping Lia, mental nanti Lia.
2: Bisa aja.
1: Aduh, mau nyanyi apa nih Mama Fitri cantik?
2: Apa ya?
1: Apa yuk? Banyak nih yang nungguin Mama
2: Ingin
1: Fitri
2: tidur.
1: Nyanyi.
2: Ingin tidur.
1: Ingin tidur?
2: Iya, aku mau tidur emang.
1: Ingin tidur. Masa ingin
2: mimpi
1: tidur?
2: Buruk yang dari rana-rana.
1: Masa jam segini udah pengen tidur?
2: Aduh, Mbak Lia, aduh. Aku dari jam 2 sampai sekarang belum merem nih.
1: Belum merem, kasihan banget.
2: Enggak kasihankah kau?
1: Aku kasihan. Katanya tadi sampai
2: siapa?
1: Pagi.
2: Iya, itu kata Mbak Ratimin.
1: Kata Mbak Ratimin sampai pagi kuat gitu.
2: Iya, kalau aku enggak.
1: Kalau Mama Fitri enggak kuat ya, udahlah.
2: Iya.
1: Mending kita mimpi,
2: makanya mimpi
1: aja.
2: Buruk.
1: Salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya buat yang udah masuk, bapaknya Nora, Mbak Bubut, Mas Ari yang lagi cari-cari dia. Terus Pak Ratimin, Mama Dina, Mas Malam, Mbak Putri, ayo masuk, Bu Kumis, Bu Ervito, Pak De, pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Oke.
2: Yang lagi monit.
1: Siap, Bos.
2: Mas Ari, ayo Mas Ari.
1: Mas Ari udah gasik nih, seru joget
2: oh
1: lagi
2: iya.
1: Mas Ari.
2: Mas Ibnu, Mas Ibnu, tarik Mas Ibnu.
1: Tarik.

0: Asik, mantap. Makasih Mavi, itu luar biasa.
1: Terima kasih juga Mbak Lia, cantik.
0: Dapat 75.000 dari Kang Imam tuh.
1: Oke, terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik yang sudah menyumbangkan suara emasnya ya. Bunda Risali sama Mami Syahrini suruh naik tuh katanya. Di belakangnya, halo selamat malam.
2: Malam Mbak Lia.
0: Malam juga Mbak Ahmad. Waduh, apa kabar malam hari ini Mbak Ahmad? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini mau request, mau salam-salam atau mau nyanyi nih Mbak Ahmad? Mau nyanyi? Mau nyanyi ya Mbak?
2: Tapi ya.
0: Mbak Ahmad suaranya putus-putus, ngejauhan gayanya nih Mbak Ahmad.
2: Yang nyanyi mau nyanyi tapi yang ya sama Mbak Nganu Mas Faris.
0: Mbak Lia sama Mas Faris suruh nyanyi apa Mbak Lia sama Mas Faris?
2: Apa ya, Gadis atau Janda?
0: Gadis atau Janda? Waduh. Ya coba nanti kalau ada Mas Farisnya ya. Adi tunggu.
2: Dan tutupi Uyati tetap dan semuanya harus.
0: Oke, siap.
2: Dan Kak Ia juga begitu.
0: Mbak ya,
2: Mas Faris datang ke Mbak Ia untuk ato yang kalau yang kirim saya itu yang 200 kapsul ya.
0: Oh, enggak, insya Allah besok sekalian ke Purworejo. Nanti dikabarin ya. Oke, siap.
2: Ya, terima kasih gitu aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris suruh nyanyi kata Mbak Ahmad, requestan Mbak Ahmad ya. Mana Mas Faris? Minta butuh isi 200 kapsul ya Mbak Ahmad. Oh iya. Nanti ya. Ini coba nanti lihat, tanyain dulu ini orangnya mau apa enggak gitu ya. Halo bos.
3: Halo, halo Cik.
0: Ini Mbak Ahmad Cik, dicoba. Katanya
3: Mbak Ahmad, selamat malam Mbak. Mbak Ahmad, pengguna setia Habutop juga. Sehat selalu pokoknya Mbak Ahmad ya,
0: betul.
3: Ini mau beli yang berapa katanya?
0: 200 katanya.
3: 200 kapsul, oke, wah mantap.
0: Soalnya kemarin 100 kapsul habis cepet gitu ya.
3: Mending kalau beli yang gede ya biar awet.
0: Iya.
3: Bisa buat satu bulan.
0: Iya, betul.
3: Ini request lagu apa Mbak tadi Mbak?
0: Katanya gadis atau janda.
3: Oh, gadis atau janda ya Mbak. Terus mau milih yang mana nih Mbak?
0: Katanya Mbak Ahmad gimana sih? Mbak Ahmad disuruh nyanyi malah ini ya. Mas Faris yang
3: gadis
0: suruh nyanyi.
3: Gadis atau janda?
0: Gadis atau janda, mana ini lagunya ya? Kok nggak ketemu-ketemu? Kayaknya masih perawan semua di sini. Apalagi Lia ya. Oke ya. Oke, bareng Mas Farisnya yang muncul yang spesial buat Mbak Ahmad yang ada di Butuh Purworejo ya. Saya selalu pengguna setia Habutop ini.
3: Ser digoyang Mbak.

0: nanti aja. Ya. Udah ya Mbak Ahmad ya, ini rada error ini penyanyinya. Terima kasih buat Mbak Ahmad ya, sudah ikutan gabung. Makasih ya Mas Faris ya.
1: Ya, sama-sama, amin.
0: Ya. Terima kasih buat ini Mbak Ahmad juga yang tadi udah naik ya. 500 ribu dari Mbak Bubut. Mbak Lia senang banget duet sama Mas Faris. Iya, soalnya baru pertama Lia duet sama artisnya Stara FM gitu ya. Agak deg-degan gitu. Iya, ada Mbak Ainun. 1 juta Bu dari Mami Syahrini, terima kasih. Mahrin 200 deh, makasih. Mbak Titin Wardani, thank you sudah monitor ya. Nanti oh, mau nyanyi ya? Boleh satu lagi. Ini ada siapa nih? Halo, selamat malam, Bos.
2: Selamat malam juga cantik.
0: Hai, suaranya kayak Lia kenal.
2: Iya dong. Siapa ya? Tebak
0: ini dulu. Pengguna setia Habutop dong, Lia ingat Mama Dina.
2: Alhamdulillah iya sehat.
0: Ini selalu minum Habutop, gimana kesannya minum Habutop Mama Dina?
2: Kesannya alhamdulillah di badan enak
0: iya.
2: Bekerja ya oh. Nyaman.
0: Testimoni langsung nih.
2: Tulang-tulang yang sakit alhamdulillah pada sembuh semua.
0: Alhamdulillah ya, cocok jodoh ya Mama Dina ya.
2: Alhamdulillah ya, cocok.
0: Mau nyanyi apa nih Mama Dina?
2: Bukan tak mampu.
0: Bukan tak mampu, padahal Mama mampu ya. Boleh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua pendengar Setara FM dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke, siap meluncur bareng Mama Dinanya dengan Bukan Tak Mampu.

0: drama buku kumis yang Siti Mbak Putri ayo pada joget.
1: Oke. Okay. Ini suka ini ya,
0: ngeblank ya. Itu kurang habutop kayaknya.
1: Kurang habutop jaringannya ya. Ini.

0: Sama-sama, luar biasa banget ya Mama Dina suaranya ya.
1: Lagi belajar nih.
0: Ah, belajar apa? Bagus nih. Terima kasih buat Mama Dina, saya selalu. Ini yang baru monitor, terima kasih yang baru bergabung Mi Hanif. Waduh. Mbak duet maning lah karo Mas Faris. Aduh, komok pendengarnya pada kabur. Lia Wedi ya. Iya, takutnya bosen. Ah, dengerin Mbak Lia sama Mas Faris mulu, bosen. Iya, bosan katanya Lia lagi sama Mas Faris ya. Aduh, gak ada orang lain apa ya. Nanti ya kalau ada yang ini, kalau ada yang request lagi Mas Faris, coba nanti Lia panggilin Mas Faris ya. Soalnya dia kabur-kaburan terus orangnya ya. Oke deh. Ya lagi tuh nanti Lia balik lagi menemani Anda di DMK malam hari ini. Jangan lupa ya, selalu gunakan produk kita, produk terbaik untuk kesehatan badan, untuk kesehatan mata, untuk kesehatan kulit ya. Ada Habutop, ada Vitama, dan juga ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
3: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
2: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
3: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
2: Wah, boleh deh, aku coba ya Ti.
3: Boleh dong Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
2: Makasih ya Ti.
3: Iya Nik, sama-sama.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio.

0: FM Kebumen ya. Selalu setia menemani malam hari Anda ya, hari-hari Anda juga tentunya. Dan malam hari ini masih bareng Lia sampai nanti jam 10 malam di acara karaoke ya, edisi malam minggunya, biar gak kesepian gitu. Yang mau gabung boleh banget merapat bareng Lia di sini di 0851-8606-9984-nya. Oh boleh, Bapak kayak Ainun boleh ya nanti. Ini kali ini udah ada yang gabung bareng Lia. Dengan siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lia, apa kabarnya?
0: Oh, ada Pak Gagak Rimang nih ya. Waduh mantap, udah merapat ke sini juga nih.
1: Iya betul ya.
0: Sama istri tercintanya. Malam hari ini pengen nyanyi apa nih?
1: Ya sebelumnya mau senggal-senggal dulu.
0: Boleh.
1: Ini buat Kang Mamat, Mas Ibnu, Om Gendro.
0: Oke.
1: Dan pokoknya semua saja Mbak Lia yang lagi dengarkan karaoke DMK-nya 98.4-nya Setara FM.
0: Oke, okay, siap.
1: Lagunya Antara Cinta dan Dosa dari Imam Syarifin.
0: Oke. Okay. Ada Antara Cinta dan Dosa yang munculin bareng Pak Gedak Rimangnya.

0: 500 ribu dari Mami Syahrini juga.
1: Oke, okay, makasih Mami.
0: Oke.
1: Okay. Merapat. Oke. Okay.
0: Siap. Terima kasih ya Pak Gagak Rumbang, sehat selalu. Nanti boleh naik lagi ya. Ada siapa nih yang mau gabung lagi bareng Lia di sini? Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam, Umi. Apa kabar, Umi Hanif?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pengen nyanyi apa, Umi Hanif?
2: Mbak, bisa pinjam suara juragan, Kak.
0: Bisa pinjam suara juragan, nih. Emang mau nyanyi apa?
2: Setelah pertemuan pertama, Mbak.
0: Setelah pertemuan pertama?
2: Ya.
0: Setelah pertemuan pertama. Oke, bentar ya. Lihat cariin orangnya dulu ya.
2: Ya.
0: Setelah pertemuan pertama. Dari Ida Laila sama Mus Mulyadi ya.
2: Ya, tapi mak, kalau suaranya kurang ya, Mbak Lir.
0: Gak apa-apa. Oke, ini ada Umi Hanif ya. Bentar nih, orangnya lagi OTW ya.

0: Mau salam-salam Umi.
1: Salam buat ibu, Yati sama sahabat orang, terus Mas Ken.
0: Ada Madri,
1: setiap semuanya.
0: Oke.

0: sehat selalu. Sama-sama.
1: Hati-hati Mbak Lina.
0: Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Ini siapa nih? 1 juta Mbak dari Mbak Puput, Kang Imam butuh 100 ribu. Bu Dani Salis mantap katanya ya. Oke. Mau ngapain kesini emang? Aduh, udah ada yang gabung lagi bareng Lia di sini. Selamat malam, kan? Curah, kan?
2: Aduh, selamat malam, Lia cantik.
0: Aduh, akhirnya ada yang manggil Lia cantik lagi.
2: Pokoknya gitu ya. Kapan-kapan lagi
0: ya. Gimana kabar, Bos? Sehat atau keton, Bos?
2: Alhamdulillah sehat. Hari ini udah sempurna sehatnya.
0: Alhamdulillah mantap nih. Wih, pokoknya curiga.
2: Halo. Hey, Sitomoro, semua monitor enggak nih?
0: Monitor
2: kayaknya
0: ya.
2: Monitor kayaknya nih Pak Ade Nasroh otomatis lagi monitor. Kemudian ada Pak Ade Murdi, Mas Yuswoyo. Ada di ujung sono.
0: Siapa?
2: Yang ada di Banjur Mukadam. Artis kita Mbak Titin Wardani. Ada juga. Ada Mama Rini, ada Mama Fitri. Yang lagi sibuk-sibuk ria malam minggu ini, yang gak bisa kemana-mana mager. Ini tadi ada permintaan dari Bunda Yati yang tersayang. Minta lagunya Untung Saja Aku Ngaca.
0: Oh, Untung Saja Aku Ngaca. Nah,
2: semoga lagu ini Bunda Yati dapat terhibur. Tadi kalau saya mengusur, monggo Bu Yati, katanya telepon meneh. Iki senang studio Bu Yati.
0: Oh, mau duit.

0: ya, terima kasih.
1: Wis aku bayar utang karo Bunda Yati wis tak bayar.
0: Oke ya, besok debu-debu jalanan tuh ada yang request dari Mama Arvino, ibunya Arvino ya.
1: Kuih lagu ini
0: oke, lanjut. Iya. Waduh. Ada lagi yang mau gabung bareng Lia di sini. Nih ada. Halo Nini Kidi. Mbak Lia. Assalamualaikum buat para kenalan lagunya Asmara Kelapa Muda, makasih. Oh iya, boleh nanti ya. Ini ada yang gabung lagi bareng Lia di sini. Halo, Bos.
2: Mbak Lia. Ini ketemu lagi, jangan bosan-bosan ya, sobat. Jangan bosen sekarang. Ya. Ini untuk hiburan saja ini.
0: Mau nyanyi apa ini, Bos?
2: Kusumaning Ati.
0: Kusumaning Ati. Iya. Oh, Lia nanti tidur gimana?
2: Ya biar nyenyak tidurnya.
0: Iya, Lia jujur banget ya kan. Ada cewek ini. Ya, salamnya buat siapa nih salamnya?
2: Ya, salam-salamnya buat Bunda Ervito. Salamnya buat siapa saja sih ya? Aku bingung ya, lama-lama jadi begini.
0: Lupa
2: soalnya
0: ya,
2: deket cewek cantik.
0: Aduh. Ki bojone ra eling bojone ki ya.
2: Ini jangan digoyang ini.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para timin ya. Empat meluncur, jangan kemana-mana. Nanti lihat balik lagi mana-mana Anda di karaoke malam hari ini ya, sampai nanti jam 10 malam. Masih panjang ya waktunya, masih 1 jam lagi. Jadi silakan yang mau rapat boleh banget, atau barangkali langsung aja datang ke Radio Star FM Kebumen ya. Nanti lihat balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa selalu gunakan Habutop, Vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Tolong, tolong.
1: Hah, ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
2: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
1: Iya, tolong apa, ibu?
2: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
1: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
2: Kok barbel?
1: Iya, kan ini barang belanjaan, mbak.
2: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
1: Sini.
2: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
1: Aduh, saya tuh lagi lemas, ibu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si ibu, tenaga saya terbatas, bu. Karena bulan puasa, ibu. Aduh.
2: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat dari ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pak, Bapak?
5: Iya, Bu. Kenapa?
2: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
5: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: dipikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
0: Iya dong bu, kan kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
1: Betul banget, betul. Mwah. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dari Tanjung Rejo Bulfos. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Star

0: Ahai Ahai. Ketemu lagi bareng Lia dong di karaoke malam hari ini ya. Seperti biasa, Lia kembali hadir lagi menemani Anda malam hari ini. Masih 1 jam lagi, tenang ya. Iya, yang mau gabung boleh banget. Datang langsung aja ke Radio Stara FM Kebumen ya, biar nyanyi ya. Puas. Atau barangkali nanti bisa diteleponnya di 0851 8606-9984 nya. Halo, selamat malam lagi.
1: Selamat malam Mbak Lia cantik.
0: Malam juga. Waduh. Ini mau nyanyi apa lagi nih Mama Dina?
1: Aku ceritanya mau nostalgia sepiring berdua.
0: Oh, sepiring berdua.
1: Iya.
0: Tidurnya setikar berdua.
1: Iya dong, itu harus sampai sekarang.
0: Sekasur berdua.
1: Iya. Seumur hidup yang aku minta.
0: Aduh. Oke, siap. Boleh. Ini ada sepiring berdua ya, bareng Mama Dinel yang munculin.
1: Oke.
0: Bapak kayak Ainun, wis ngantuk apa urung? Jerap munggah, gerap munggah-munggah, kayak Bapak kayak Ainun.
1: Iya, Mama Ainun munggahnya kapan itu?
0: Ngkong bengi, Jere.
1: Banyak intip, Mbak Dia.
0: Siki lagi nguletis.

0: tempe mendoane lempar.
1: Wis lah pokoknya tekan kene ya. Terima kasih Mama Dina, saya selalu buat Mama Dinanya ya. Di belakangnya ada yang mau telepon enggak nih? Lia buka teleponnya. Halo, selamat malam DMK.
2: Selamat malam Mbak Lia.
1: Malam juga Bunda Nesalis, akhirnya masuk juga ya.
2: Iya.
1: Ini mau nyanyi apa malam ini?
2: Mau nyanyi nyoba ceritan hati.
1: Ceritan hati boleh, hatinya menjerit-jerit ya.
2: Iya.
1: Malah ceritan hatinya, mau dikirim buat siapa nih ceritan hatinya?
2: Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi monitor.
1: Oke, siap. Ada jeritan hati.

0: banget Bunda Nesali. Ya,
1: oke, terima kasih ya Mbak.
0: Sama-sama. Ya. Oke.
1: Selalu.
0: Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum, kembali ya, mau dikasih lagu boleh di simpang jalan boleh. Nanti Lia siapin lagunya ya. Ada yang mau naik di teleponnya sebelum Lia beralih ke yang di studio lagi? Ya kan, boleh silakan di 0851 8606 9984 ya Kang Gendro. Selamat malam buat Kang Gendro ya. Kang Mamat mana ini? Kang Mamat ini.
2: Apa lagi?
0: Apa ini? Ah, telat ya kan. Halo, selamat malam.
2: Orang lebih mencet. Selamat malam. Yang punya kawasan.
0: Ini mana yang masuk?
2: Ini mana yang masuk sih?
0: Loh. Kok diem aja teleponnya? Naomi Syahrini udah diangkat ya kan? Waduh, oke deh. Beralih lagi. Oh, ada Mama Ainun ya. Halo, selamat malam bos. Halo juga, apa kabar ini Pak Rete?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kering-keringan ya, si kering pokoknya Lia. Awet keringnya pokoknya ya. Ada pengawetnya kayaknya ya. Ini mau nyanyi apa Pak Rete?
3: Ya, ini mau mencoba berduet dengan Mbak Lia dengan pokok lagu Kandas.
0: Kandas, oh iya Kandas. Jangan dong, masa kita kandas sih? Jangan
3: ya. Kandas dulu.
0: Kandas boleh. Salamnya buat siapa nih?
3: Ya terutama yang ada di studio. Selamat malam dan semua pendengar Star FM dimanapun berada. Selamat malam.
0: Oke.
3: Selamat menikmati.
0: Oke siap. Mama Ainun anu senengnya banter-banter gue. Ada Kandas bareng Pak RT yang ada di Ramorejo, Bapak kayak Ainun ya. Mama Ainun. Kandas apa orang Mama Ainun?
3: Kandas.
0: Orang lah.

0: masukan dari situ. 750 tuh buat Bapak kayak Ainun ya. Kali ini udah ada yang gabung bareng Lia di sini. Halo, selamat malam Juragan.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Waduh, kabarnya gimana nih kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Lah ya. Mau nyanyi apa nih malam ini?
1: Lagu apa ya, Mbak Lia?
0: Lagu apa ini? Ada tamu Bapak kayak Ainun ya, rapapa ya. Ini mau nyanyi apa nih, Kak Mama?
1: Malaysiaanan dulu.
0: Boleh.
1: Sela
0: ya. Iya. Tulisannya kepriwe ya?
1: Pakai S.
0: Iya, Sela gitu. Ini kah kayak gini kah ya?
1: Iya. Yang ada ronda aja dah.
0: Oh, yang ada. Yang mana nih? Pilih.
1: Yang atas enggak apa-apa.
0: Yang atas, oke, boleh. Salamnya buat siapa nih, Bos?
1: Oke, salam buat semuanya aja yang di studio dan juga yang lagi dengerin Stereo FM Kebumen.
0: Oke, siap. Meluncur bareng Kang Mamat dari Kliro.
1: Oke, selamat malam buat semuanya. Kita berada di zona Malaysia.

0: Terus gak ada jadinya. Lia yang deg-degan, Kak Mamat yang nyanyi, Lia yang deg-degan gitu ya.
1: Sampai putus-putus ini suaranya. Iya,
0: Andre di samping Kang Mamat 300.000 katanya. 150 dari Pak Karim, jempol 2 dari Mbak Yaya. Waduh mantap. Oke, ya.
1: Oke, terima siap. Kasih, terima
0: 300.000 dari Mami Syahrini.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak ya buat
1: banyak sang... banget ini buat malam mingguan.
0: Nonton wayang tuh di Wonosari ya.
1: Iya, mampir nantar.
0: Iya, mampir ngulit kolak. Makasih juragan.
1: Oke,
0: ya. Nanti Lia balik lagi menemani Anda di karaoke malam hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ada waktu 30 menit lagi ya. Setelah pesan-pesan berikut
2: aduh.
0: Ini.
2: Aduh.
3: Tuh kan, Pak. Ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. Sok-sokan ikut futsal kayak yang muda aja.
2: Aduh Bu, namanya juga olahraga kan Bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
3: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
2: Iya tuh Bu, maaf malah marah-marah.
3: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyum biar gak sakit gitu. Pret.
2: Iya ibu, maaf atau jangan parpat pret-pret lah.
3: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat bapak gak kumat-kumat terus dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau bapak sakit karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
2: Iya bu, ya lo gini amat, lagi sakit malah disembur sama si ibu. Aduh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Udah mau tutup aja, baru jam 8.
7: Iya Bu Lura, ini mata saya lagi gak enak banget.
3: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
7: Mata saya kan awalnya berbayang, terus beli obat tetes di warung dan kayaknya gak cocok deh, malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
3: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
7: Emang gak ada ya Bu?
3: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau, debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
7: Gula, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
3: Terus mau beli enggak?
7: Ah.
4: Vitama, solusi Nutrisi Kesehatan Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: DM ke edisi karaoke malam hari ini. Dan Lia udah ketemu lagi sama Juragan lagi nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam juga Pak Gagak Rima.
1: Ya masih semangat nih Mbak Lia.
0: Masih dong, gak ngantuk pokoknya Lia. Mau nyanyi apa lagi nih?
1: Nyanyi lagunya Roma Irama.
0: Boleh.
1: Darah Muda itu.
0: Darah
1: yang
0: Dandang Ceret. Dandang Ceret.
1: Dandang Ceret, Dandang Ceret.
0: Kayak arep nguduk wetan ya.
1: Darah Muda pertama.
0: Boleh.
1: Roma Irama.
0: Goyang lagi yuk. Mau salam lagi silakan.
1: Ya, salam-salam buat Om Gendro, Ramane Raffi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mami Rini, Titi Nanjani, Pak Sutar, Karim Chicken, Mas Ibnu, dan semua saja teman setara FM yang lagi koyang.

0: kasih Mbak Lia.
1: Terima kasih Putra Gagak Rimang ya, luar biasa ya. Pak Ade mau nyanyi apa Pak Ade? Santuy banget ini ya. 550 dari Mami Syahrini. Oh, lagu Derita dari Faris boleh. Bunda Nisali jempol 3. Okay. Dandang Ceret 250 dari Pak Karim. Ada ya, okay deh. Cek yang lagi santai. Mau nyanyi apa yang lagi santai?
2: Cek. Aduh.
1: Mau nyanyi apa, Bos?
2: Duet lah sama kamu ah.
1: Duet apa? Lian enggak bisa duet loh.
2: Biasanya apa sih?
1: Apa sih bisanya?
2: Lian maunya apa?
1: Aku maunya bukan duet, tapi duit.
2: Duitnya nanti udah tanggal 1 udah lewat
1: deh. Oh, arep tuku golak jengko beline.
2: Ya kok njaluk karo Pak Karim.
1: Pak Karim.
2: Aduh,
1: lagunya apa nih?
2: Tadi yang minta ada debu-debu jalanan ya?
1: Oh iya, debu-debu jalanan iya. Aja itu udah cocok.
2: Utang. Tadi ada yang minta debu-debu jalanan. Siapa itu tadi?
1: Ibu Ne Arvino.
2: Ya wis, tetap turut ibu. Mbok menawane yang bisa.
1: Iya kok, mbok nemu kai debu-debu melayu.
2: Ya, tetap angkat dirimu dari debu yang ini.
1: Aduh, ya wis lah pokoknya sekarang. Yes.
2: Nek, di utang kudu dibayar, jare. Bunda Arvino. Di mana Mbak Lia?
1: Bunda Arvino orang mana Bunda?
2: Orang mana itu?
1: Lupa Lia.
2: Buat semuanya yang ada di Sidomoro,

0: kesempatan
1: 550 dari Mami Syahrini.
2: Makasih.
1: 500.000 dari Mbak Bubu.
2: Makasih Mbak
1: Bubu. Oh, ini jemur kata biungnya Arvino tuh. Terima kasih Pak De ya.
2: Sama-sama. Al Arvino ya.
1: Arvino dari jemur Pejagoan.
2: Kayak ngapa ya Bang ya? Ya semoga menghibur dan terhibur. Lagunya udah saya bawain. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
1: Oke, 1 juta tuh dari Bapaknya Naura.
2: Ya, terima kasih. Kembali kita bersama Mbak Lianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Masih ada kesempatan satu lagi. Satu. Oke, ada siapa lagi nih udah gabung bareng Lia di sini. Halo, Bos.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Mau Malaysianan lagi apa lagi nih?
3: Mau apa ya?
1: Mau apa ini? Aja bingung ya.
3: Berarti duet bisa duet.
1: Oh, duet apa nih?
3: Jamu pegel melarat bisa.
1: Jamu pegel melarat. Aduh, kayaknya Lia gue lagi pegel ya. Keprime Bos ya. Boleh, jamu pegel melarat dikirim buat siapa nih lagunya jamu pegel melarat?
3: Ya buat yang lagi pegel-pegel lah.
1: Lagi pegel-pegel okay. Sultanan nih aja kelalen.
3: Siap, siap. Musik top, Bos.
1: Top Andre udah tidur belum, Dre?
3: Hey, nyanyi Dre lah nang mau bae. Tarik Dre, tarik selimut.

0: terdengarna umai tingkat
1: amin,
0: kan.
1: Amin, amin.
0: Sedane mengkilat.
1: Amin.
0: Aku tunggali sing kepengin ya. Bener, terima kasih ya. Ini jempol tinggi dari Bunda Desali Smahrin. Goyang Mas Wendy Sir 200, terima kasih. Terima kasih buat Anda yang udah gabung bareng Lia di karaoke malam hari ini dari jam 7 sampai jam 10 malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya, ini hanya sekedar hiburan saja. Oke, okay? Besok datang aja langsung ke Radio Star FM kalau mau karaokean biar bisa sepuasnya gitu ya. Lia pamit dari DMK malam hari ini, terima kasih banget. Jangan lupa habu topnya diminum malam hari ini 2 kapsul menggunakan air hangat untuk Anda, biar badannya makin sehat dan tambah sehat. Untuk pencegahan juga bagus, untuk istirahat biar teratur juga ya. Kalau Anda pengen matanya sehat, jangan lupa ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata Anda. Mbak Yaya, lagunya Lia munculin ya, ada Tanpa Kamu dari Faris. Lia pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekolah Pamba, sirai teki-ciki baik, abot apa Mba?
1: Iya, Kecu. Sirai rasa cek abot banget, muat.
0: Oh, Mba, Mba. Sirai abot dicakak apa Mba? Tekjot napring.
1: Oh, mani. Malah dicakak karo pring. Disirai lagi muat banget kaya rasanya orang denang. Rasanya abot, apa kaya ngerti? Aku kuduwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot, lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah, bokyo diobati, Mbah. Melas temen, engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungu nang radio, habutop kue, apik nggo penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena, Mbah, tuku kena.
0: Ya, Mbah, siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Radio

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Klirong.

0: menat tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa?
1: Iya ada salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: setengah tembangan nek jebule dudu sembarang obat. Obat herbal ramuan
1: Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Radio Star

0: Dinda. Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Setara FM Kepulauan.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Endah. Alamat Jalan Penyu Barat RT 1 RW 11 Tegal Kamulian. Saya mau berbagi pengalaman. Saya menggunakan Habutop. Awalnya saya memiliki keluhan sering lemas, badan terasa lesu, letih, dan tidak bertenaga. Kemudian saya mengkonsumsi Habutop rutin. Alhamdulillah sekarang stamina saya meningkat, badan lebih sehat dan bugar. Untuk pendengar memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum, terima kasih.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Radio Star.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Abdul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari Habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio Setara FM Kebun.

0: Ani, kamu gak kerja apa?
1: Kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan

0: Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikadueun, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Setara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio

0: Kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas. Buat menjaga daya tahan tubuh. Apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih diminum Habutopnya. Nih aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul. Biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madhuvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jatibu.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: kertas seperti anak saya. Silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya bener-bener nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitama dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: aman betul pengguna obat herbal Habutop ya Pak?
1: Iya betul.
0: Sebelum menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Pak Aman rasakan?
1: Lambung.
0: Lambung ya, terus?
1: Cangkeng.
0: Pinggang.
1: Terus liur.
0: Pusing.
1: Iya. Sekarang alhamdulillah.
0: Jadi setelah mempergunakan obat herbal Habutop, banyak perkembangan ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Yang seperti pusingnya tidak ada?
1: Pusing tidak ada, darah tinggi turun. Tinggal 130.
0: Terus
1: kalau buang air sekarang mah enak. Biasanya kan buka fal model ada yuk. Kalau makan-makan ada bengkak.
0: Pesan-pesan untuk pendengar radio Pak.
1: Ya buka pendengar radio teman-teman yang ada di Wanakerta, Cinangka, Cibungur, kalau punya penyakit sama saya supaya beli obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Pak Aman, terima kasih wawancaranya Pak. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen dan Dutnya asik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nenek Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gila, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik loh pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Gula, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM.

0: pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Sudah beberapa tahun berobat, namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan. Walaupun

0: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Radio

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak enggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: So, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
1: Wah, Rin, bukan minggat, atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih, cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya, Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara, saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top. Dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu, nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Amar TV.
1: Neng, Neng Lastri, mau kemana?
2: Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu. Beli habu top buat Bapak.
1: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
2: Gini, Bu. Jadi, tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi. Di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
1: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
2: Iya, mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
1: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Neng.
2: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
1: Siap, Neng.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habu top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita dulu, saya

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ngawagel saalit abdi bade naros dupi eta sareng bapak saha bapak?
4: Bapak Nam Sudirman ti Kampung Desa Pakuan, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur.
3: Iya, Desa Sukaresminya bapaknya. Mohon bapak nuang Habutop obat herbal ramuan Arab kantos iya seep sabaraha botol bapak?
4: Parantos seep Habutop 2 botol pribados teh.
3: Mohon saha acan uang Habutop bapak gaduh keluhanana naon pak?
4: Sama mingan uang Habutop keluhanana cangkeng seperti sakit kepala, remati, carangke, kesemutan, pokoknya salah seger lah penyewatnya.
3: Ya, saat nuang Habutop anu dirauskan, ayo naku maha pak?
4: Tak, ini mah parantas maha nanti, nuang Habutop mah, alhamdulillah, pegel-pegel taya, terus dari rematik taya, cangkel taya, sakit kepala taya, sakit jadi pinggang taya, pokoknya alhamdulillah, sok pilihan upade maleser Habutop, atau napi di apotek-apotek seger karena otak nanti parantos karaos wah khasiatna orang tepan yang dijaga kita kesehatannya semuhun sebab baritos tidak mang madu awis kesehatan teh juta-juta atas si persiapan lah kabarnya sadayana nuang Habutop tiap hari saat dinten 3 kali bisa pagi 2 siang 2 malam 2.
3: Iya, betul. Alhamdulillah bapak ayeuna mah tos sehatnya cocok lah betul ya panya. Alhamdulillah. Mohon hatur nuhun bapak kana waktosna. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bunda ya. Bunda ya. Bapak ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kelak kita semua berkumpul bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, setiap kita manusia pernah merasakan lelah dalam hidup, betul? Badan lelah, hati resah, gelisah. Pernah apa pernah? Sering. Yang mana orangnya? Ada yang bilang, "Aa, kalau manusia resah gelisah itu wajar tidak?" Wajar. Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dengan penuh keluh kesah. Jadi manusia itu memang ada resahnya, ada gelisahnya. Gelisah itu wajar, yang tidak wajar berlebihan dalam kegelisahan. Betul? Sedih wajar, yang tidak wajar larut dalam kesedihan. Betul apa betul? Iya apa iya? Makanya kalau lagi lelah, kalau lagi gelisah hati ini butuhnya healing. Butuhnya apa?
7: Healing.
6: Apa itu healing? Healing itu bahasa lainnya mengobati hati, betul? Melapangkan hati, nyenengin hati agar kita tidak larut dalam kegelisahan dan kesedihan. Iya apa iya?
7: Iya.
6: Apa healing terbaik dalam hidup kita? Ustaz, saya ini akan bahagia kalau jalan-jalan ke mall. Apakah yang jalan-jalan ke mall pasti bahagia atau belum tentu? Ibu jalan-jalan ke mall. Lantai satu ibu beli sepatu harganya 500 ribu. Ah, kata ibu mahal. Kali aja di atas ada yang lebih murah. Ibu naik ke atas, ternyata lantai dua ada sepatu harganya 500 ribu. 500? 1000. Ah, mungkin di lantai tiga ada yang lebih murah. Naik lagi. Dicek harganya 502 ribu. Naik ke lantai empat, ah kali aja ada yang lebih murah. Ternyata ditanya sepatu itu 503 ribu. Berarti yang murah yang di mana? Ibu balik lagi ke bawah, udah tutup tokonya. Balik nyari yang murah gara-gara beda 1000, niat di rumah mau healing, ujungnya sepatunya enggak dapet, capeknya dapet, pusingnya dapet. Healing apa enggak? Yang ada bukan healing, yang ada pusing. Betul apa betul? Ustaz, saya mau healing jalan-jalan ke pantai. Lihat sunset, nonton matahari terbenam. Diliatin.
8: Sampai terbenam, sampai bener.
6: Lama-lama yang terbenam bukan mataharinya. Yang terbenam lama-lama siapa? Kita yang ngeliatin matahari, betul? Saya mah healing ke hutan, nyari rotan. Semua orang pengen healing, tapi mohon maaf kalau bunda tanya Ahilman, apa healing terbaik itu? Jawabannya Hilman, healing dengan iman. Betul apa betul? Hilman healing dengan
7: iman.
6: Dengan iman, cari tempat yang bikin hatimu makin dekat dengan Allah. Betul? Cari tempat yang bikin hatimu lebih yakin kepada karena yang bikin orang hampa, gelisah, resah, sedih, berlebihan apa? Kurang yakinnya kepada Allah. Lemah hidupnya. Padahal orang beriman kata Allah tidak boleh putus asa. Orang beriman kata Allah tidak boleh bersedih hati. Betul? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan putus asa, jangan khawatir, sesungguhnya engkau adalah orang yang Allah angkat derajatnya, in kuntum mu'minin, jika engkau orang beriman. Maka harus hilman, healing dengan
7: iman.
6: Iya apa ya?
7: Iya.
6: Gimana caranya hilmannya itu? Satu, sholat. Apa? Bunda kalau lagi gelisah, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Iya apa iya?
7: Iya.
6: Hilman selanjutnya apa? Datang ke majelis taklim. Betul? Bunda datang ke taklim kayak gini, tenang gak? Adem gak? Sejuk gak? Bahagia gak? Hilman, healing dengan? Mudah-mudahan Allah sembuhkan semua perasaan hati kita. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua yang hadir hari ini.
8: Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Oh, gedah tawat gak mau. Oke, baik kalau gak mau. Kalau itu siapa yang mau bertanya? Ini, oke ya ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nama saya Ibu Atini, saya dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra, Jamblang, Cirebon. Saya mau curhat sama A.
6: Iya.
9: Saya punya anak yang usianya dewasa. Cuma dia kalau punya masalah, dia suka healing. Selalu dia kalau ada masalah healing, ada masalah healing. Sampai suatu ketika dia daftar di universitas perguruan negeri, dia gak diterima. Terus dia minta liburan.
6: Iya.
9: Saya gak kasih izin, tapi dia tetap berangkat, A.
6: Iya.
9: Tapi saya sebagai orang tua tuh emosi. Jadi sayanya bilang, udah gak usah pulang. Sekalian. Saya jadi ngerasa berdosa tuh, A. Jadi gimana ya solusinya? Sekian, A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau kesel sama anak. Bunda sayang, kadang jadi ibu tuh memang kalau gak kuat-kuat imannya mah keselnya minta ampun. Iya apa iya?
7: Iya.
6: Betul apa betul? Bunda tadi bilang begitu, mohon maaf, sadar gak sadar sebenarnya, saking keselnya. Terus gimana tuh, A? Istighfar. Gitu-gitu juga anak kita. Betul? Gitu-gitu juga anak
7: kita.
6: Ibu mohon izin, mohon maaf, kadang tanpa sadar kita teh suka begitu sama anak. Ibu mohon maaf, mungkin lagi ada masalah sama suami. Yang dilampiasin siapa?
7: Anak.
6: Ibu lagi nganter anak ke sekolah, ngomong sama anaknya, nah, jangan kayak bapak kamu. Kata anaknya, apa urusannya sama saya? Padahal ibu lagi ada masalah sama suami, yang jadi pelampiasan siapa?
7: Anak.
6: Coba bunda bayangin, kayak gitu kita teh apa enggak? Jangan bohong lah. Tanpa disadari sering begitu kan? Istighfar. Astaghfirullah. Bunda, kalau semua anak-anak kita itu mohon izin ya, semuanya polos, baik, adem, gimana dapat ujian sabarnya? Betul gak? Dimana pahala sabarnya buat kita? Makanya anak-anak tuh beda-beda, Bun. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama apa beda?
7: Beda.
6: Ibu gak boleh bandingin anak satu dengan dua dan tiga. Tuh, kamu harus kayak kakak kamu. Kata adiknya, itu mah kakak. Udah aku beda sama kakak gitu. Betul? Kadang mohon maaf, ini mah Bang Bedu, mohon izin ya, kadang-kadang ibu-ibu teh. Kalau pintar anaknya mirip ibunya. Ustadz, yang ini mah pintar, mirip mamanya. Yang kedua mah rada belet Ustadz itu. Rada kurang Ustadz yang kedua.
8: Kayak siapa?
6: Kayak mirip siapa? Kalau kurang mirip bapaknya. Ayo jujur, kadang kita teh begitu. Sampai anak teh bertanya, "Acu nama mama nikah sama yang belet begitu?" Jadi nyalahin ujungnya teh kan, jadi nyalahin semua. Ayolah istighfar. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Boleh jadi kita teh banyak nyalahin anak, tapi lupa introspeksi diri. Makanya Bunda sayang, Ahilman punya anak 3 Bunda. Semuanya perempuan. Anak pertama wajahnya mirip ibunya, kelakuan bapaknya. Anak yang kedua wajahnya bapaknya, sifatnya ibunya. Anak yang ketiga mah luar biasa. Wajahnya bapaknya, kelakuan bapaknya gitu. Jadi saya kalau mau lihat anak saya waktu saya kecil tuh lihat anak saya yang ketiga Bunda. Ya Allah, tapi kan ya itulah hidup, betul? Jangan membandingkan, jangan menyalahkan. Kalau ada yang kurang dengan anak pasti dari kita sebagai orang tua, betul? Mudah-mudahan anak kita semua soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin.
8: Kasihan ibu. Jadi istighfar ya Bu ya.
6: Jadi gak boleh ibu bilang, gak usah pulang sekalian. Oke?
8: Oke, pulang.
6: Nanti ujungnya ibu yang sedih juga. Juga anak juga sedih. Dan hati-hati Bu. Anak itu sangat mudah membekas kata-kata orang tua itu. Makanya ibu kalau mau bicara yang gak pas gitu, mendingan diem.
8: Diem.
6: Mending menghindar. Daripada keluar kata-kata yang membekas di hati. Contoh misalnya dia lagi belajar dari kecil. Susah. 2 + 2 berapa?
8: 5.
6: 4. Kamu tuh kayak mama dulu.
10: Mama juga dulu sama. 2 + 2. 8 mama juga dulu sama.
6: Tapi mama belajar nak. Alhamdulillah mama belajar. Jadi sekarang mama berubah.
8: Nanti bunda juga mau belajar.
6: Iya dulu mama belajarnya sama ayah. Jadi yang pinter teh ayah.
8: Gitu lah. Iya. Oke gitu Bu ya. Oke kita akan bertanya berikutnya. Silakan siapa mau tanya. Ibu. Oh iya.
11: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Perkenalkan nama saya Siti Masrokah dari Majelis Taklim Al Ikhlas
6: Okay. Di
11: Bidang Muara ya. Jakarta Timur. Ah, saya mau curhat. Ah.
6: Boleh Bu.
11: Saya kalau kan namanya orang rumah tangga ya, ya suka ada masalah sama suami gitu kan. Terus gitu kalau pas lagi ada masalah saya tuh pergi heading ke kajian.
6: Oke.
11: Okay. Gitu. Tapi suami saya kayaknya marah. Gak cuma suka. Gitu, gak suka sebab disangka saya lari dari masalah gitu loh, kabur gitu.
6: Iya.
11: Tapi menurut saya kan, saya kabur tuh biar saya tenang gitu kan ke tempat itu. Malah saya tuh kepengennya suami saya tuh malah ikut. Ikut ke kajian itu biar dia juga terbuka gitu kan. Gitu.
6: Atau jadi ustadznya di situ sekalian kan.
11: Terus itu gimana ya, cara ngajaknya dia gitu, kita ngomong yang enak gitu.
6: Iya.
11: Ya. Makasih ya pertanyaan dari saya dari situ aja. Assalamualaikum.
8: Ada masalah sama suaminya, healingnya ke kajian.
6: Kajian.
8: Tapi suami marah. Kok main kabur gitu aja sih? Atau kabur ke kajian?
6: Selesaikan dulu.
8: Selesaikan dulu. Dia berharap suaminya justru malah ikut kajian. Yeah. Pada marah-marah.
6: Iya. Yeah.
8: Gitu.
6: Bunda. Kalau ada masalah, bukan menghindar. Betul? Hadapi. Apa? Hadapi. Menghindar dari masalah tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah. Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bunda lagi ada masalah, datang ke kajian, menghindar bukan? Bukan. Datang ke taklim, datang ke kajian teh buat nguatin hati, betul tidak? Bunda teh ngaji, pertanyaannya pulang lagi enggak? Kecuali ibu tinggal di masjid.
8: Jadi marbot.
6: Jadi ibu kalau datang taklim kajian udah tenang balik lagi. Dan biasanya mohon maaf, ibu di rumah ada masalah, sampai pengajian jangan bawa masalah. Betul. Justru ngaji tuh pengen nyelesain tenangin hati. Makanya ibu mohon maaf, lagi ngaji, ketemu sama temennya. Nggak usah cerita-cerita masalah ibu. Ucu-ucu.
8: Naon-naon.
6: Ucu-ucu.
8: Ya,
6: sini kerak. Aku tuh ngaji sekarang lagi pusing, cu.
8: Kok naon pusing?
6: Iya, cu. Di rumah teh suami aku teh, cu. Lagi nggak.
8: Ah, suami kamu mah emang begitu orangnya.
10: Gitu ya, cu ya?
8: Sama aku juga begitu.
10: Oh, jadi selama ini sama kamu, cu?
8: Bukan. Perilakunya, pribadinya emang kayaknya kurang enak.
6: Oh, terus gimana tuh, cu? Udah pusing saya, teh.
8: Udah, disini aja kita ngaji, ya.
6: Ngaji?
8: Ngaji. Kita doain semoga, semoga suami kamu berubah.
6: Berubah jadi gimana, cu?
8: Pilihannya.
10: Nah, mohon maaf, ibu kadang-kadang masalah di rumah dibawa ke pengajian. Salah tidak? Ketemu teman ngomongin masalah kita, bukan menyelesaikan masalah, malah nambah. Kalau mau cerita boleh, tapi sama orang yang berilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, curhatlah, ceritalah kepada ahli zikir, ahli ilmu, orang yang tahu, agar bisa menemukan jalan terbaik untukmu. Betul? Berarti bunda bilang sama suami, ayah, aku tuh taklim bukan untuk menghindar. Aku pengen menemukan jawaban. Dan selama ini lihat wajah kamu tuh meniriwuh, aku tidak. Clear, lihat wajah kamu. Ibu nenengin hati, makanya izin. Kalau masalah gak selesai berdua, ambil pihak ketiga, betul?
8: Iya.
10: Pinjam lisan orang lain. Bunda nasehatin suami, susah gak?
8: Susah.
10: Susah, jangankan bunda. Saya nasehatin istri, susah.
8: Susah.
10: Ustadz ya?
8: Betul.
10: Kio-kio oge, ustadz. Nah, tapi tetap depan istrinya mas suaminya, betul? Taulah belangnya saya. Betul? Tahu aibnya saya, tahu jeleknya saya. Saya nasihatin istri, kata istri saya. Kadang-kadang saya pun juga pinjam lisan orang lain. Iya apa iya? Saya anak paling bungsu, punya kakak-kakak. Nasihatin kakak saya, susah gak? Di mata dia tetap saya siapa?
8: Ade.
10: Ade bungsunya. Pulang ke Garut lebaran tetap disuruh Hilman bawain. Dalam hati ustad. Ustad.
8: Banyak ini jamaahnya.
10: Ini saya di TV. Viral. Tetap di mata kakak saya siapa? Ade. Iya apa iya? Buat nasehatin kakak kadang butuh orang lain. Betul? Apalagi orang tua, susah kita nasehatin orang tua. Betul? Kadang doa menjadi jawabannya. Makanya bunda, daripada sibuk menasehati pasangan, doakan saja. Mudah-mudahan pasangan kita semua soleh. Bunda.
12: Ya.
10: Bapak.
12: Ya.
10: Allah itu maha menyembuhkan, betul? Tidak ada satu penyakit pun kecuali ada obatnya, dan obat terbaik itu datang dari siapa? Allah. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap rasa sakit itu ada penawarnya. Dan penawar terbaik itu, obat terbaik itu datang dari siapa?
12: Allah.
10: Maka tadi yang bertanya terkait dengan persoalan rumah tangga, jawaban terbaiknya adalah segera dan terus mendekat kepada siapa?
12: Allah.
10: Mungkin selama ini engkau sedang jauh dari Allah. Mungkin selama ini engkau lupa lalai sama Allah. Maka mohon maaf, kadang-kadang engkau diuji dengan sesuatu yang membuatmu akan kembali kepada Allah. Maka bunda sayang, rasa sakit, ujian dalam hidup, satu sisi itu bagus, karena biasanya ketika lagi diuji bisa lebih dekat sama Allah. Betul?
12: Betul.
10: Gak pernah tahajud, jadi? Tahajud. Iya apa iya?
12: Iya.
10: Gak pernah datang ke pengajian, jadi datang ke pengajian. Betul?
12: Betul.
10: Makanya kalau kata AA, masalah itu singkatan.
6: masalah masa mengenal Allah. Betul? Setuju? Bunda kalau sedang ada masalah dengan suami, lebih dekat gak sama Allah? Sujudnya lebih lama, betul? Doanya lebih panjang, betul? Bahkan yang hebat belum azan udah sholat kan? Maksudnya udah siap-siap gitu. Iya apa iya? Kadang qobliyah dulu, betul? Gak mau cepat-cepat pergi, ba'diyah dulu, doa dulu, iya apa iya? Bunda kalau lagi punya hutang, jatuh tempo angsuran, gak mau kesiangan sholat, betul? Minta sama Allah, berarti ujian itu baik atau tidak? Dikasih masalah dalam hidup itu bagus atau tidak? Bagus, baik, selama ujian itu membuatmu makin ingat sama Allah. Ada orang yang diuji makin ingat ke Allah, ada tidak? Ada. Tapi mohon maaf, ada enggak orang yang lagi diuji malah semakin jauh dari Allah? Ada tidak? Ada. Yang paling bahagia yang diuji bikin dekat ke Allah. Yang paling sengsara udah mah lagi diuji malah jauh dari Allah. Jelas tidak? Sekarang untuk semua masalah yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang dititipi dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Asalkan jadi jalan buat dekat sama siapa? Allah. Ada orang yang dikasih sakit, ngeluh sama Allah. Ada? Tapi ada orang yang dikasih sakit, malah jadi sarana istighfar kepada Allah. Ada? Wama asobakum mim musibatin pabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena ulah tangan perbuatan kamu sekalian, wa ya'fu an kathir, dan Allah sedang memaafkan kesalahanmu. Jadi ujian itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, kalau ada orang yang masih beriman, masih beramal soleh, masih beribadah, tapi masih diuji sama Allah, dua alasannya. Satu, Allah ingin hapuskan dosa-dosamu. Dua, Allah ingin mengangkat derajatmu. Makanya bunda jangan ngeluh kalau diuji. Jangan sampai ustaz, perasaan saya udah tahajud. Perasaan tidak ngeus tahajud abi teh. Duha rajin, ngaji rajin, tapi kenapa ya diuji terus? Berarti tanda Allah sedang mencintai kita, betul? Mudah-mudahan Allah mengangkat semua kesulitan kita.
8: Amin.
6: Amin. Amin.
8: Ya Rabbal Alamin. Baik, boleh tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Mau, Ibu, apa Ibu? Silakan, Ibu, Bapak. Ibu, sebelah sini. Ya.
6: Yang mana? Silakan, yang mana? Mana dulu?
8: Oh, sebelah. Oh, di sini, Ibu. Ya. Siap, Bu.
13: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Waduh, kuning banget.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Perkenalkan, nama saya Smartini dari Masjid Taklim Nur Rahman Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
8: Iya, Bu.
13: Saya mau tanya.
6: Iya, Ibu.
13: Sebagai seorang istri, wajar kalau kadang kita merasa lelah dengan rutinitas mengurus rumah dan keluarga.
6: Iya.
13: Kadang kita pengen jalan-jalan sama teman-teman.
6: Iya.
13: Kalau suatu saat kita healing sama teman-teman tanpa suami, gimana menurut agama Islam?
8: Oh, Ibu,
13: tapi
8: pengen,
13: saya sudah izin.
8: Ibu pengen healing nih ya. Pengen healing, healing bareng teman gitu maksudnya.
13: Tapi sudah izin, dapat izin dari suami.
8: Dapat izin dari suami.
13: Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Di tengah kelelahannya mengurus rumah tangga,
6: iya,
8: mengurus anak-anak, pengen sekali-sekali healing bareng teman tanpa suami.
6: Iya.
8: Tapi suami udah mengizinkan.
6: Iya.
8: Apakah itu boleh tuh?
6: Okay.
8: Dalam Islam.
6: Baik, Ustaz, saya pengen jalan-jalan sama teman-teman. Boleh tidak?
14: Boleh.
6: Udah diizinkan suami. Boleh tidak?
14: Boleh.
6: Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Tiga syaratnya. Satu, tidak melalaikan kewajiban kita sebagai istri dan ibu. Jelas tidak? Jelas tidak? Berarti urusan yang jadi wajib di rumah tangga sudah selesai, udah beres, atau ada yang menghandlenya. Boleh, silakan. Dua, jaga marwah, jaga kemuliaan kita saat keluar rumah. Berarti izin bunda pakai pakaian terbaiknya. Jelas? Jelas tidak? Jaga kemuliaan rumah tangga. Jangan sampai, mohon maaf, ibu suka keceplosan. Gara-gara teman ibu ngomongin aib pasangannya, ibu juga ikut-ikutan ngomongin aib keluarga ibu. Makanya Ustaz Hilman, kalau ibu keluar, jaga marwahnya, betul? Jaga harga dirinya, betul? Jangan sampai ibu ketika keluar rumah tapi tidak pandai menjaga marwah daripada keluarga tersebut. Betul? Dan yang ketiga, segera pulang sesuai waktunya. Jangan kebablasan. Mentang-mentang udah di luar, mentang-mentang udah dapat izin dari suami, bebas. Jangan-jangan udah di luar, jangan-jangan udah dapat izin dari suami, kemudian ibu bebas begitu saja. Enggak. Bagaimanapun, tempat terbaik bagi seorang istri adalah di rumahnya. Betul? Cepat. Ngaji beres. Kalau enggak ada agenda lain, pulang. Ini mah kadang-kadang izin ngaji 2 jam.
8: Sisanya
6: muter nyampe rumah Isya. Jadi, bunda sayang, kenapa istri kalau keluar harus izin suami? Sedangkan kenapa suami kalau keluar enggak harus izin istri?
8: Iya, pasti. Protes. Iya, kenapa tuh tatuk?
6: Iya kan? Bunda sering nanya gitu kan? Ustaz, nah hari suami keluar enggak usah izin saya. Tapi kalau saya izin harus ke suami. Shh, bunda. Bunda. Bunda. Suami mah keluar, ada apa-apa, bunda tidak bertanggung jawab. Tapi istri keluar rumah, ada apa-apa, suami tanggung jawab. Iya apa iya? Iya. Makanya bunda teh kudu sayang sama suami.
10: Jadi suami teh karunya. Tapi
6: bener. Bener apa bener? Bunda, saya jadi suami, dihisab di akhirat, amalan saya udah beres nih, mau masuk, stop, berhenti. Hilman, kamu laki-laki, kamu pernah jadi anak laki-laki dari ibumu? Ditanya, waktu jadi anak laki-laki, gimana sikapmu kepada ibumu? Ditanya. Makanya sampai kapanpun, anak laki-laki milik siapa? Ibunya. Tapi ibu yang baik sayang sama istrinya, betul? Ibu yang baik ngajarin anak laki-lakinya buat sayang sama istrinya. Udah beres, melangkah lagi. Set, berhenti Hilman. Kamu jadi suami waktu di dunia. Gimana sikap

0: Amin ya Rabbal.
1: Oke, okay, pertanyaan selanjutnya. Silakan, Ibu. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Nani Mariani dari Majelis Taklim Al-Khair dari Ciledug, Cirebon. Aa, saya mau curhat.
1: Iya.
3: Iya, Ibu.
2: Saya ini sedang mengurusin masalah perceraian dengan suami. Mudah-mudahan Ibu singgah ya, Bu ya. Nah, di dalam mengurus perceraian itu tidak semudah membalikan telapak tangan, Ah. Jadi susah. Dan saya sudah lelah untuk menguruskan masalah itu. Belum selesai perceraian, ditambah lagi masalah harta gonogini. Nah, saya tuh sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah berikhtiar, berdoa, berzikir, meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan. Tapi belum menemukan jalan keluarnya. Dari sini saya minta kata-kata dari AA yang kira-kira bisa untuk menguatkan hati saya supaya saya bisa bekerja lebih maksimal dan saya lebih bersabar untuk menghadapi persoalan ini, A.
1: Oh, jadi Ibu minta kata-kata hari ini dari A.
2: Iya, betul.
1: Kata-kata hari ini, A.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Proses perceraian.
0: Iya.
1: Harta gonogini dan kata-kata hari ini.
0: Iya. Kata-kata hari ini untuk Ibu. Jangan.

0: demikian kata-kata hari ini dari saya.
1: Selesai kan? Intinya jangan menyerah ya. Tuhan pasti syukuri apa yang ada. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk ibu, ya kan? Oke ya. Memang kadang-kadang masalah panjang, jawabannya singkat, Bu. Ada yang masalah singkat, jawabannya panjang.
0: Nah, jadi intinya ibu jangan menyerah.
1: Jangan menyerah, Bu, ya.
0: Iya. Okay. Karena Ustaz, tapi kan ribet. Kadang Bunda sayang, masalah itu jadi ribet karena dipikirin. Masalah ringan karena dijalanin. Pilih mana? Dipikirin apa dijalanin? Dua-duanya dong. Masa gak dipikirin? Mikir dulu. Iya apa iya? Tapi juga dijalanin. Ibu, misalnya mohon apa lagi ada masalah, dipikirin. Selesai tidak? Ya. Dijalanin tanpa mikir, selesai tidak? Ya. Tidak. Jadi dipikirin dan dijalani. Ya. Makanya mohon maaf, AA termasuk yang suka bilang ya, perceraian itu harus jadi pilihan terakhir. Kalau masih bisa dikomunikasikan, komunikasi dulu. Iya? Iya? Iya? Mohon maaf, jangan dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai. Cerai dikit-dikit.
1: Nah, cerai emang banyak, Kak. Cerai emang.
0: Suami pengen makan bakso, istri pengen makan sate. Udah, kita gak cocok. Cerai aja. Apa urusannya?
1: Akhirnya beli bakso tusuk deh tuh. Makan. Biar kompak ya. Lagi.
0: Jadi dimakan. Mohon maaf ya. Perceraian itu pilihan terakhir. Jelas tidak? Kalau bisa dikomunikasikan, komunikasikan dulu. Makanya dipikirin. Dijalani. Betul? Badai pasti berlalu. Hujan pasti berlalu. Maknya hujan rahat. Badai pasti berlalu.

0: benar, hujan pasti raat. Meni asa tengenahun gitu kalimat. Jangan raat atu, berhenti gitu. Ini mah badai pasti berlalu, hujan pasti raat. Ngarengin kata-kata hari ininya ternyambung jadi nanti.
1: Oke, tanggal. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah agar tidak ada masalah? Nah itu masalahnya. Nah, masalah lagi. Oke, silakan penanya berikutnya siapa? Apa Pak? Oh iya.
2: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Dani Setiawan dari Majelis Taklim Miftahur Rasad Bandung.
1: Ya, Kang Dani, Dani namanya.
2: Ya, Dani.
0: Silakan.
1: Dani,
0: Kang Dani.
2: Saya mau curhat.
0: Curhat.
2: Ibu saya kan nikah muda. Katanya.
1: Tenang. Kalau ibu kamu nikah muda, saya doain kamu mudah-mudahan nikah.
0: Jadi ibunya nikah muda.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi gak sempat gitu buat ngabisin waktunya buat jalan-jalan, buat shopping.
0: Oh.
2: Jadi sekarang itu ibu saya seperti balas dendam gitu kepada saya. Pas saya sudah dewasa, ibu saya sering jalan-jalan ninggalin rumah sampai lupa ngurus saya, ngurus ayah gitu.
1: Istilahnya bandelnya telat gitu ya.
0: Iya, jadi iya.
1: Kalau kata orang zaman dulu, Pak.
2: Ya. Terus? Jadi gimana ya baiknya saya, cara saya menasihati ibu saya agar ya gak menyinggung gitu ibu saya.
0: Iya, iya. Ada ibunya di sini?
1: Enggak loh.
0: Yang mana ibunya?
2: Banyak, banyak.
0: Oh itu
1: ibu. Bu.
0: Ibu, berdiri ibu, berdiri. Berdiri. Berdiri dulu. Kita selesaikan dalam keadaan yang baik. Okay.
1: Ini masalah rumah tangga yang satu pelik
0: ini. Nah, ini ternyata.
1: Mike, ayo, Mike, Bu, punya Mike, punya Mike.
0: Dani geser ke tengah dikit, Ibu baju ke depan.
1: Ibu, mohon maaf. Bu, kasih.
0: Deketin, sama Dani geser ke dekat Ibu.
2: Ya, sini aja.
0: Geser, deketin. Sok. Ibu geser dekat ya. Dani.
1: Ibu maju.
0: Ibu maju.
1: Akhirnya
0: setelah sekian tahun
1: tidak berjumpa
0: bisa dipertemukan di majelis ini.
1: Alhamdulillah. Jalan dakwah berhasil mempererat tali silaturahmi antara Anda dan Ibu.
0: Masya. Coba diulangi lagi.
2: Pertanyaannya?
0: Ibu nikah muda.
2: Ibu saya nikah muda.
1: Iya.
2: Jadi ibu saya itu gak bisa healing bareng temennya shopping. Yeah.
0: Waktu muda teh.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Karena keburu nikah.
2: Iya.
0: Yeah. Terus.
1: Sekarang.
0: Punya kamu waktu itu teh. Kamu. Nah sekarang malah ibu teh.
2: Sering healing gitu. Jadi saya ditinggalin di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Tinggalin di rumah.
0: Sekarang sebelum pertanyaannya dijawab. Tanya dulu. Apakah betul perkataan dari anak ibu?
1: Kita cross check.
0: Tolong. Tolong ibu jawab.
1: Iya.
3: Enggak.
0: Jadi ini gimana bu?
3: Enggak kelewat.
0: Iya. Ayo, sekarang Ahilman mau nanya begini. Ayo, Dani mau bilang apa sama ibu? Sok silakan.
1: Ada dalam hati Dani dan ada dalam pikir Dani, silakan.
0: Bilang apa ke ibu?
1: Dani sampaikan.
2: Kalau main itu jangan sering-sering gitu.
1: Ada adabnya dong ibu, halus kata-katanya
0: lembut. Yang
1: coba.
0: Coba pelan-pelan.
2: Ibu. Ibu itu kalau main tuh harus tahu waktu gitu.
0: Iya. Terus?
2: Udah aja banyak.
0: Enggak. Coba bilang gini, ikuti kata-kata Ustadz. Ibu.
2: Ibu.
0: Dani itu. Sayang sama ibu. Dan itu gak mau.
2: Terjadi apa-apa.
0: Dengan ibu.
2: Ibu.
0: Kalau main teh. Tahu diri ibu ya. Ibu.
2: Ibu.
0: Dani
2: enggak ngelarang
0: ibu main
2: tapi
0: Dani akan lebih bahagia
2: kalau ibu
0: punya banyak waktu
2: sama Dani.
0: dan keluarga.
1: Teng-teng-teng.
0: Bilang
2: ibu
0: maafin Dani ya. Peluk ibunya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Ibu sekarang bilang ke Dani.
1: Bilang ke Dani.
3: Dani.
1: Kamu tuh masih anak-anak. Ibu janji.
0: Ayo.
3: Ibu janji.
1: Ibu akan meluangkan waktu.
3: Untukmu Dani.
1: Ibu akan temani kamu tumbuh. Besar.
3: Sampai kamu menjadi seseorang.
1: Yang bisa membanggakan keluarga kita. Ibu doakan. Kamu akan menjadi orang dan sukses dunia akhirat.
2: Amin.
3: Kamu akan menjadi orang yang
1: ambil sukses palanya,
3: dunia
1: bu.
3: Akhirat.
1: Amin. Ambil palanya. Tiup bubun-bubunnya, Bu.
0: Baik, tepuk tangan buat Ibu Dani dan...

0: Alhamdulillah, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV.
1: Hai berkah.
0: Ini dengan ibadah sudah dijelaskan lengkap oleh Ustadz Hilman Ailman bahwa dengan ibadah insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit atau lelah hati kita. Lebih mudah, lebih efektif, lebih dekat kita kepada Allah, karena Allah itu menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara kita diberikan masalah. Karena kata Ahilman, masalah adalah masa mengenal Allah, masa bersama Allah. Jadi nikmatilah prosesnya, hadapi masalah, pikirkan, dan insya Allah dengan healing dengan ibadah, masalah akan selesai dengan baik. Ya, baik. Dan untuk itu jamaah, kita akan tutup kajian hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang menjadi niat, hajat, keinginan Allah akan kabulkan. Amin. Dan akan ada keberkahan dari apa yang kita kaji hari ini. Silakan ayo.

0: kedua telapak tangan.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, apa dek? Bantal kesayangan aku mana, Bu? Eh, itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
3: Mana? Ibu gak ngejemur bantal kamu kok?
2: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
3: Astagfirullah, dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda, beda banget loh, dek.
2: Masa sih, Bu?
3: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu, paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi, nanti sambil berangkat ke sekolah kita mampir dulu ke Bude Apri.
2: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
3: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata kiri matanya itu loh.
2: Emang bisa, Bu?
3: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah Bepom dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
2: Iya, Ibu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
7: 98.4 Setara FM ke

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu. Maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: produk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Pantesan sejuk dan adem. Ternyata emang pagi ya, bukan siang. Sobat Star FM Kebumen, semoga kabarnya baik, semuanya sehat. Udah siap goyang belum?

6 sampai jam 8 ya. Spesial hari Minggu ini ada Rena temenin Anda. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu. Kirim ya. 085-1860-6-9984. Besti, yang mau ikutan gabung, seru-seruan bareng nikmati lagu dangdut DJ Remix ya. Hayo buruan. Kirimnya di 085-1860-6-9984. Rena sendiri dong. Seperti biasa dong. Ditemuin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Temora, dan Otipus. Iya gak apa-apa juga kalau yang penting udah bangun aja. Kalau masih males-malesan, mager, mau ngapa-ngapain masih males, masih lesu. Hih, padahal harusnya Minggu tuh gak buat males-malesan. Atau justru memang waktunya buat males-malesan. Ya sudah.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM

Asik. Pagi-pagi udah ngopi. Biasanya gitu bapak-bapak ya pak, wajib banget pagi-pagi kalau udah bangun tidur aja kopi udah harus ready dibikinin ibune. Aduh. Ya tapi tetap pak, seberapa anda pecinta kopi, pagi-pagi harus ngopi banget sebelum beraktivitas. Oke. Tapi pastikan sebelum minum kopi anda udah minum air putih dulu minimal gitu. Satu gelas aja yang bagus, dua gelas katanya ya. Kalau udah terbiasa enak seger badannya, jadi harus imbang pak, jangan minuman yang butek-butek terus yang diminum ya. Oke. Hari Minggu kayaknya banyak yang free, banyak yang libur gitu, tanggalnya merah. Oh, jadi kalau Minggu itu tanggalnya merah ya. Ya. Oke. Lagunya lagu dangdut DJ remix ya, yang suka boleh merapat gitu ya, biar paginya kayaknya beda, lebih menghentak-hentak sambil masak gitu, sambil nyapu, sambil joget. Bingung gak bapaknya ngapain? Bingung kan tiap hari kayak gitu kelakuannya. Enggak sih, kalau pagi selain Minggu kan lagunya agak mendayu-dayu gimana gitu, karena lagu nostalgia ya kan. Minggu loh, dangdut DJ remix, gimana gak asik buat goyang. Kalau gitu bapaknya diajak goyang juga bu. Yuk, masih ditunggu ya. SMS WhatsApp kirim aja ke 085-186-069-984. Sekali lagi mau kita gabung boleh, kirim atensi anda ke 085-186-069-984. Yang udah masuk, thank you banget. SMS ntar aku cek-cek dulu juga ya. Oke, penglive-nya belum, nanti ya. Iya ibu, masih tanggal muda, inilah masak yang enak bu. Jangan pasrah, perbaikan gizi anak cuma makan MBG di sekolah. Aku sudah pasrahkan gizi-ku terpenuhi di sekolah setiap hari, alhamdulillah. Makanya enak-enak terus, gizinya terpenuhi. Ada buahnya, ada lauknya, ada sayurnya, sehat semua, masya Allah. Nah di rumah juga ibunya jangan kalah, menunya harus lebih enak juga dari menu MBG. Kalau di daerah anda ada yang bilang di sekolah anakku sis MBG itu selalu gak kemakan karena makanannya kayak gitu. Kasian ya. Padahal banyak banget yang mengupayakan gimana curunya menunya itu spesial. Diupayakan yang enak-enak, yang kreatif, yang pokoknya bikin greget anak kalau makan tuh jadi lahap dan gak ada kata untuk tidak dimakan. Laporin aja dapurnya kalau suka ngaco, masakannya gak enak dan menunya kuak-kui baik. Oke, ada SMS, kayaknya aku baca SMS dulu ya. Halo Mbak Ida, selamat pagi. Lagunya si Jiping Selawe. Pira jumlahnya si Jiping Selawe ya? Selawe apa? Seket. Oke, lagunya ready. Kembali kasih. Assalamualaikum, halo Putra Sulung. Absen, salamnya buat Eyang Kakung Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Pak Sibat, Mbak Nisti, Pak Sutar, Papa Riono, Bapak Nora, Mas Hoyong, Pak Romeo, Basri, dan juga buat semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya apa nih? Poco-poco. Kasih Putra Sulung ya. Poco-poco, oke, ready juga. Lanjut. Oh, udah, SMS-nya cuma 2, Bes. Kita ke WA langsung ya. Waalaikumsalam, selamat pagi Isna. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Ashraf, Mama Bulan, Mbak Putri, Bapak Nawara, Bu Yati, Bu Wati, Bunda Titin, dan juga buat semuanya aktivitas pagi aja. Buat kakak, matugas,
lagunya udah tadi. Baik Alaska, apa kabarnya? Sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Buat Bu Rukmi, Pak Karim, Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapak Inora, ada Mbak Putri, Mama Ashraf, Mama Ashifa, Ibu Cindy, Bu Sri, dan juga buat semua sobat Sara, mati pagi. Semoga sehat selalu buat Marinanya sama tugas. Terima kasih juga ya. Halo Julit, waalaikumsalam, selamat pagi. Gombalan, apa kabar jam segini udah di puncak? Loh loh, kenapa nanyain gombalan selalu di mama ke? Hello, kalau mama sepagi ini udah masak yang di rumah, udah sampai kantor, kantorku di sini, urusan bergombalan ya diserahkan sama bapak ke lah ya, kan ada bapak ke, buat apa di rumah tidak ngerewangin aku? Gitu loh. Bapak ke Kolbi, waalaikumsalam, selamat pagi. Salamnya buat Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Kang Genro, Kang Muksin. Lagunya Bang Roni, buat Barenanya Matu Gilas dan Semangat. Okay. Bang Roni, Bang Roni. Makasih Bapak Kekolbi ya, lagunya ditunggu. Udah dulu kali ya, atau lanjut nih? Ih, kayaknya udah Mbah Putri. Halo Uti, beneran ada. Waalaikumsalam monitor, soalnya buat semua yang lagi dengerin. Salamnya kabeh yang cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi, cawel balik lagi katanya. Terima kasih, doain semoga mereka pada sehat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilarang ngencarkan segala urusannya, bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Amin. Doa yang sama juga buat Rena ya. Makasih Uti, sehat selalu, semangat-semangat, bahagia selalu buat Kakung. Yuk masak-masak Uti. Terus habis itu baru ceklek ya. Jalan-jalan. Halo Pak Ahmad, udahkah dibikinkan kopi sama Mama Nisa? Semoga sih sudah, beserta dengan getuknya atau mungkin gorengannya lah, minimal ada batire lah ya wedangnya. Udah. Pokoknya semangat ya, hari minggunya tetap harus kerja gitu ya. Anak-anak insya Allah terkondisikan, biarpun ditinggal kerja, apa yang harus dikhawatirkan gitu. Iya, jangankan, jangankan anak sekolah, ini gak sekolah ya, ready lah ya, bangun tidur cari makan udah ada lah yang penting. Udah dipamitin juga bunda dari semalam, mamanya siaran pagi gitu. Karena memang hari Minggu gak pernah ada planning kemana-mana. Biasanya kalau hari Minggu malah Rena tuh sibuk ngerampungin kerjaan rumah. Ya setekani lah ya, gak rampung ya rampung no besok. Gimana bun? Yang selama ini sudah berikhtiar konsumsi selalu Habutop rutin, sudahkah ada perubahan? Masya Allah, Rena ikut senang banget setiap hari, hampir setiap hari selalu ada testimoni. Baik, sehat, terus ada perubahan, terus aduh pokoknya. Tetap semangat ya Bapak Ibu yang lagi berikhtiar pakai Habutop. Belum sembuh total belum. Yang penting sudah enakan, udah ada perubahan. Yang lebih baik tinggal lanjutin aja konsumsi selalu Habutop ya. Habutop gak selalu buat yang lagi sakit-sakit aja gitu kan. Yang sehat, pengen selalu sehat badannya gitu. Pengen lebih terlihat energik gitu. Awet muda, emang bisa Mbak? Ya bisa. Tanya sama yang udah pada konsumsi bertahun-tahun, ya kan?
Coba dari tahun berapa Butop ada nggak naik-naik harga? Gak ada. Segitu-gitu aja, iya kan? Yuk beli Habutop sekarang juga. Kayak untuk pengganti vitamin atau suplemen Anda gitu. Karena ini lebih aman herbal yang biasa konsumsi. Vitamin, multivitamin, suplemen, tubuh gitu ya. Karena selama ini konsumsi buat ya jaga tubuh biar gak gampang drop. Tapi yang dikonsumsi itu bukan apa namanya, obat herbal gitu. Terus ya kalau beralih ke Habutop boleh lah. Coba aja. Harganya yang 50 kapsul 100 ribu ya, yang 100 kapsul 150 ribu, yang 200 kapsul 230 ribu rupiah. Silakan. Produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat yang pasti halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Oke, kita ke lagu lagi ya. Spesial sudah request CG Pink.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM.

0: telepon pertama langsung diangkatin. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi. Ayo. DJ Remik.
1: Halo, Pak. Gimana kabar sehat?
0: Sehat, Bapak Dora sehat.
1: Alhamdulillah sehat, apalagi singgerak-singgerak sambil ngopi.
0: Wah, cocok kan.
1: Aduh,
0: enak pol.
1: Enak dari studio, aduh. Kopinya sih, Mbak.
0: Iya, Bapak Nora. Kopinya sambil ditemenin apa itu?
1: Ini sambil inilah, biasa. Sambil ngemil, ngopi, udutnya seger banget.
0: Ah, seger ya, pol.
1: Hampir, Wirokaten mirip. Selamat iya. pagi buat semuanya. Salam-salam buat keluarga di Wirokatan, ada keluarga Bapak Iqbal. Selamat pagi, ada Bule Nur yang lagi sambil nyapu-nyapu dengerin DJ Remik.
0: Oke.
1: Balik ya, kita lagi ini minta gadis manis kembaran Kebumen.
0: Siap. Ditunggu. Kan belum.
1: Ya, salam-salam Mbak ya.
0: Ya.
1: Saya panggil ngacung.
0: Nah.
1: Yang paling pertama ada Mbak Cindy. Sarapan apa Mbak Cindy? Selamat pagi. Ada Mr. Keling, Mas Abu Jambi, ada Mas Andri, ada Mas Hari Sang Penyu, Kang Ucup, Kang Gendro. Bangun Kang Gendro, Kang Mukin, ada Pak Ketua, ada Pak Paijo, Pak Sutar tadi selamat, Pak Karim, ada Bu Karmina, dari Krirong, Mama Fian, Mama Fiani, ada Mama Akmal Masrat.
0: Iya.
1: Ada Bukan, Bukan Mintan, Bukan Sulu, ada Bu Yati.
0: Oke.
1: Kemudian Ambar Bangun, Bukan Sial, Bukan Sial. Selamat pagi, Bukan Aku, Bukan Sial, selamat pagi. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin DJ Remik yang dibantu oleh Barina Dantik. Buat Barina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Kenaura penelpon kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak wadon cantik?
0: Sehat banget dong Uti, sehat Uti.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Rena kemarin dari ini, dari toko Nekang Tejo.
0: Iya,
2: kemarin aku kepo-kepo, itu katanya minyak sultana udah gak mau produk lagi, apa betul itu?
0: Iya, begitu Mbak Putri.
2: Iya, kemarin aku kepo-kepo sama Kang Tejo, itu Mama Baim aja dari sini Mbak Putri. Aku bilang, Mama Baim siapa, aku gak kenal loh, para FM itu kan banyak banget Kang Tejo. Lah, anaknya wajan Mbak Putri, sing cantik dewa gitu. Oh iya Mbak Rena, oh iya, ini aku lagi ini mau nyuruh Pak Taufik ke warung Kang Tejo kalau lagi ini loh Mbak Rena, kalau lagi pasar ke Kuta, suruh beli minyak sultana buat aku besok kan minggu besok di rumah Mbak Sodia.
0: Oh iya.
2: Biar dibawa gitu.
0: Okay,
2: oh nggak produk lagi sih Mbak Rena, orang pada cocok semua.
0: Iya,
2: kok.
0: Gak tahu, memang menyedihkan sekali aku dengarnya juga.
2: Aku dari kemana aja itu bawa, kalau pergi-pergi bawa yang kecil, enak, gatel oles, pijet pakai itu, gatel oles gitu Rena.
0: Iya makanya mumpung di Kang Tejo masih ada banyak, ayo ndang diborong.
2: Iya makanya aku mau yang itu 50 ribuan, aku bilang sama Kang Tejo, oke siap. Tahu nggak Rena, ini Kang Tejo nggak pernah dengerin radionya hancur katanya.
0: Iya kemarin pas kesana kenapa gitu, radionya rusak lah lah.
2: Kok radio kok hancur, dibanting atau gimana sih?
0: Gak tahu.
2: Itu mah gampang ya Rena, di belakang pintu banyak itu pintu toko maksudnya.
0: Iya benar, tinggal masuk aja ya Mbak.
2: Iya Mbak Rena, aku salamnya biasa fotokopi yang udah pada naik tadi. Papa Nora itu tiap pagi salamnya banyak banget gitu.
0: Iya.
2: Terus buat semuanya aja lah ya yang lagi dengerin Mbak Rena siaran. Okay. Yang sawel aku dari pagi sawel balik. Terima kasih. Okay. Tak doain semoga mereka pada sehat.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Doa yang sama buat keluarga anakku Waton, keluarga Mbak Rena cantik. Pokoknya selalu sehat ya Mbak Rena ya. Kapan-kapan bisa ketemu Mbak Putri lagi lah.
0: Iya
2: dong. Ya udah gitu aja Mbak Rena. Baik. Aku lagunya Mawar Putih udah di play belum itu?
0: Oh, nanti ditunggu ya.
2: Oke. Terima kasih Rena waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti. Sehat selalu. Bahagia selalu. Semangat. Kangennya kapan ya terakhir Mbak ketemu Mbak Putri itu di mana ya? Ama. Ya udah. Salam buat Kakung. Satu lagi boleh. Assalamualaikum
3: Mbak Rena. Apa kabar pagi hari ini?
0: Sehat. Bunda Salis apa kabar? Sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Kalau baik.
3: Di ceramik memang asik.
0: Mantap. Mau request lagu apa nih Bun?
3: Ikut aja deh. Semuanya bagus.
0: Oke. Salam-salam kalau gitu.
3: Ya, salamnya buat Mas Andre, selamat pagi. Buat Bunda Rukmi, selamat pagi. Buat Baik. Mahin, Mama Fian, Mama Izan, Bapak Kenaura, Mas Giman Lajer,
0: iya.
3: Mas Andi, Mas Ari, Mas Roni, juga selamat pagi.
0: Okay.
3: Dan buat semuanya sajalah,
0: Baik.
3: Selamat pagi. Ya oke, okay. Terima kasih Mbak Rena ya.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Nesali, semangat. Udah dulu ya, sesi pertama udah dulu deh. Ada 3 penelpon. Lanjut baca atensi lagi WA. Aku baca dari Roni di Bojongsari. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah kabar Rena. Lagunya Pernikahan Dini Cita-Cita tak oke deh. Salamnya buat Pak Supariyono, Bunda Cindy, Bunda Nesalis, juga buat Bunda yang lain, Kang Mas, Mbak Iu, pendengar Star FM yang lagi liburan, semoga sehat bahagia selalu ya dong. Liburan gimana nggak bahagia? Ya nggak libur aja tetap bahagia. Kang Yadianti, waalaikumsalam. Buat Basri, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur, juga buat bayi kembar Mama Syakina, Bunda Lilis, juga Mas Andi, Kang Arif, Mbak Bubut, Mas Frenki, juga buat semua fans Radio Dio Star FM. Kupandang-pandang, oke Kang Yadi, dicoba aku siapin dulu nih, udah ada belum? Pandangin apa dong? Terima kasih di belakangnya. Kang Yadi Antika ada Ahmad Anas Ramadan. Salam Nion Kustono, Iyahtri Yulianto Akai. Bunda kirim video di sini, kirim video ke aku ini mah. Udah? Lagi ya, saya nyicil ya. Putri Selatan, waalaikumsalam. Kabar Rena baik, alhamdulillah. Lagunya Rindu Berat, salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Papa Hijau, Papa Fatur beserta Ibu. Pak Kumis beserta Ibu, Bapak Nora, Mbak Hing Alaska, Mas Ima, Mas Hafid, Mbak Bubut, Pak Karim, Bunda Arvito, Bunda Juliet, Onti, Mama Ririn, terus juga Bu Sri, Mama Cindy, selamat ngopi aja buat Bu Tini, Bu Arti, Mama Fatma, Mama Ashraf, Bu Yati, semuanya selamat pagi. Buat Barina sehat selalu, selamat bertugas, thank you. Udah ah. Iya udah dulu, nanti juga di baca lagi ya biar lagunya keputer nih. Udah Rena siapin. Oke. Okay. Sobat Star FM udah makan? Udah sarapan pagi? Lagi proses masak ya. Endang udah hampir jam 7, Bu. Dicepetin masaknya. Bisa enggak sih, Bo? Jangan lambat gitu disambi-sambi mantengin mbak-mbak live di TikTok ya. Udah gatel, mau cekot-cekot. Masak ya, entar-entar adik, gak boleh. Biarpun libur harus mateng, gaskan. Abis makan ya, Vitama yang memang lagi ikhtiar juga buat ngobatin mata Anda, ayolah sembuh kok ya. Semangat, semangat, semangat di rutinin terus konsumsi Vitamanya. Gitu ya, 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam setelah makan. Ada Vi matanya juga, Vi matanya ditetesin ke mata Anda. Gitu. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke. Gadis manis itu sebenarnya dari mana ya? Mama manis dari kembaran bagaimana? Boleh tidak? Pada sentimen kan?